0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Bila sendirian terbayang wajahmu.
3: Hai, saya Ramlaram. Jangan lupa dengarkan Tawau FM.

0: Baiklah, seperti biasa 8.15 minit pagi ini kita berada dalam segmen Apa Cerita Kamurang. Dan juga pagi ini seperti biasa kita bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Sebelum kita mulakan topik ini, apa kata kalau kita bertanya khabar dululah. Kita ada di Sabah FM, kita ada Rafiq sendiri. Rafiq, apa khabar Rafiq?
1: Khabar baik Tika. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya rakan-rakan penyampai di Senakan FM, Keningap FM dan juga Tawau FM.
0: Mari pagi.
1: Pagi.
0: Baru ada Tawau FM dan juga di Sandakan FM kita ada Didi. Apa khabar Didi?
2: Khabar baik alhamdulillah Atika. Kuning-kuning di belakang tu cantik sama Atika.
0: Wah. Pagi-pagi lagi Didi. Dan juga kita ada pasangan duo hari ini. Dia ajak duo. Kita ada di Tawau FM and dan juga Haki. Apa khabar?
3: Pagi.
0: Kayu, sorry, maaf.
4: Rindu betul tu.
0: Kayu, maaf.
3: Rindu. Pagi kawan-kawan semua.
4: Ya. Ya rindu tu Ahi tu.
0: Okey. Okey, baiklah untuk pagi ini seperti biasa dalam Apa Cerita Kamu Orang. Sebelum kita mulakan topik kita, kamu semua sudah makan kan ni? Kamu semua sudah sarapan?
1: Hai, jangan cakap sarapan.
3: Sudah.
4: Sudah.
1: Alhamdulillah. Minum sudah. Makan belum?
0: Minum sudah, makan belum. Okey, baiklah. Jom kita pergi ke topik kita iaitu makanan kampung versus makanan moden. Mana satu pilihan anda? Dan juga untuk pagi ini, memandangkan Tawau FM satu-satunya duo pada pagi ini. Jadi jomlah kita mulakan dengan Tawau FM and dan juga Koyum. Silakan.
3: Oh, pasangan duo lah yang mula dulu kan?
4: Ya, kita yang mulakan dululah.
0: Betul.
3: Okay, terima kasih Atika di Kening FM. Kalau Koyum macam mana pula?
4: Ya, kalau sebut makanan moden dengan makanan tradisi ni, dua-dua. Kalau saya, dua-dua saya sapu.
3: Ya, saya pun dua-dua saya suka.
4: Dua-dua saya makan lah semuanya. Dia tak ada yang... Dia tidak ada favoritism. Dia tidak ada yang ni. Selagi boleh makan, kita makan. Begitu. So kadang-kadang kalau kita sebut makanan tradisi ni, yalah makanan tradisi. Dia macam-macam makanan tradisi ni. Kadang-kadang apa ni, bila kita sebut dengan suku kaum kan, masing-masing ada dia punya makanan tradisi dia masing-masing.
3: Betul.
4: Pun kita makan juga. Selagi mana ianya halal dan thayyibah, kita sapu saja.
3: Betul.
4: Jadi bagi saya memang tak adalah, tak ada, dia tak ada favoritism. Modern, tradisi, saya makan semuanya.
3: Kalau saya pun begitu juga. Kalau makanan kampung dan makanan moden ni, dua-dua saya makan. Tapi kalau mau buatnya, kalau kuih mui tradisi ni bukan kampung tak pandai.
4: Yeah.
3: Tapi kalau moden pandai pula.
4: Moden pandai. Bikin tart.
3: Betul. Kalau yang makan dua-dua boleh. Tapi kalau yang mau buat sama ada moden ataupun yang kampung ni, pandai sikit lah moden. Kampung ni kan macam... boleh juga buat, cuma dia tidak akan sama dengan yang orang yang dulu-dulu,
4: betul,
3: kan?
4: Betul,
3: orang
4: betul.
3: Yang lebih arif benda-benda arif, begini, kan?
4: Dia ada pantang larang dia lah.
3: Betul. Dia muka betul, sejadi betul. Tu, muka si rasa tu.
0: Tradisi ni dia ada banyak pantang larang.
3: Betul. Itulah.
4: Banyaklah dia corner ke kanan, corner ke kiri, kan?
3: Betul.
4: Tak ikut, kan nanti lain pula rasa nanti dia.
3: Tak jadi pula kan. Tapi kalau makan, dua-dua boleh. Dua-dua suka. Itu dari Tawau FM lah.
0: Baiklah, itu daripada Tawau FM. Terima kasih Koyum dan juga En. Dan juga pada pagi ini, kita bersama dengan si Rafiq dululah di Sabah FM. Silakan Rafiq.
1: Baik, topik kita pagi ini, makanan kampung versus makanan moden. Mana satu pilihan hati dan kenapa? Sudah semestinya Rafiq pilih makanan kampung. Sebab ini biasalah kan, asal dari kampung kan. dan pastinya makanan kampung ni lah yang menjadi pilihan, seperti macam bambangan kan, yalah sayur-sayuran yang kampung tu. Rafiq sangat mencari tuhau. Rafiq sangat mencari makanan kampung. Lagi-lagi kalau macam di bandar ni kan, Rafiq sentiasa mencari kedai yang menjual selera makanan kampung. Itu tumpuan utama Rafiq kalau mau cari makan lah. Sebab kalau makanan moden ni Rafiq tidak berapa sangat. Sebab jiwa ni jiwa kepada jiwa klasik walaupun masih muda, baru 21 tahun.
3: Wah.
1: Oh, Didi macam Didi sana tu.
3: Beliau-beliau Barafik.
1: Ya, jiwa dia tu, jiwa dia tu jiwa klasik kan. Oh. Jadi itulah makanan moden ni ada jugalah. Suka-suka jugalah makanan moden, tapi tertumpu kepada makanan kampung lah. Makanan kampung tu sangat menyelerakan kalau kamu tahu. Betul. Kan. Kalau betul. Makan dengan nasi panas-panas kan.
3: Betul. Setuju.
1: Lepas tu makan lagi di bendang sawah kan. Oh, lemak kan. Memang cun lah makanan itu. Kampung. Memang mau ikut. Ya, feel dia tu sangat menyelerakan kalau makanan kampung. Berlain dengan makanan moden ni, yalah makanan moden ni semua kita pernah rasa macam mana kan, tapi dia punya kenikmatan tu makanan kampung lagi menusuk ke dalam hati lah begitu.
3: Betul.
1: Okay. Itulah.
3: Jadi ada tambahan lagi? Tiada. Itu je lah Rafiq.
1: Tiada tambahan sudah. Sebab macam telan-telan Elior sudah saya bercerita makanan nasi, kampung.
4: Nasi tambah.
3: Pagi-pagi ni kan.
1: Nasi tambah sudah ni.
3: Betul. Dan juga sekarang ini kita bersama dengan Didi di Sarakan FM. Mana pilihan Didi? Makanan kampung ataupun makanan moden?
1: Abang Didi.
2: Aduh, baru orang panggil tadi Abang Long Rafiq. Sudah bilangnya dah puasa setahun ya. Terima kasih Atika. Okey, tapi kita pagi ini makanan kampung atau makanan moden. Saya macam Rafiq juga. Memang lidah-lidah ni makanan kampung. Sebab saya pun memang bukan juga bilang cun, tapi boleh lah kalau setakat makanan kampung ni saya boleh masak juga. Kecuali kuih-kuih, dia memang leceh. Bilang Kayum dan N tadi, kalau kuih-kuih kampung ni kadang-kadang kalau ketegur dia paling keteguran. Ada yang pantang larang. Betul. Ada dia punya mantang larang ha? Kalau mak-mak, kalau dia sudah buat kuih-kuih kampung ni, memang dia nak suruh anak-anaknya di dapur mengacau. Dalamlah kamu, biar mak-mak yang buat di dapur seorang-seorang. Begitulah lebih kurang. Dan satu lagi yang best lah makanan kampung ni, dia ada momen, dia ada memorinya. Kalau kita ingatlah makan-makanan yang kita makan tu, aku ingat dulu makanan ni aku makan sewaktu berada di pantalan rumah, sewaktu berada di bawah kolong dalam buayan, contohlah kan.
1: Betul.
2: Kalau kami sendiri di kampung kan, di Lahad Datu, kampung bapa saya, kalau macam lelaki-lelaki ni akan pergi ke laut, diorang pergi akan pergi memancing, pergi bujak ketam apa semua. Lepas tu perempuan-perempuan ni, wanita-wanita ni akan berada di dapur, tunggu datang sampai makanan tu dan masak. Lepas tu kita akan berbaris panjang di dapur tu, hidangkan dengan cuit talam semua, makan sama-sama. Jadi momen makanan kampung ni memang best, dan lagi-lagi pun lidah saya ni memang tidak menerima makanan moden, asal terasa saja. Macam tahun lepas di Sandakan ni popular dengan apa ni, food festival. Jadi kawan-kawan ni membawa lah kan. Jadi memang dah berapa suka, dia bawa, okey pergilah. Pergi lepas tu habis duit mereka 400. Satu makanan pun tiada ngam di mulut.
3: Betul. 400.
2: Saya menyesal pergi
1: 400 kau habis.
2: Bayangkanlah satu sotong tu.
3: Ya mahal kan.
2: Satu sotong tu kan
3: baby crab lagi tu. Betul.
1: Betul.
3: Dia kan asal kita merasa jabat tu. Kita pun mau turut merasa. Betul.
2: Turut merasa. Baby crab orang bilang sedap. Kita katak dia buat tempurung.
3: Tapi baby crab tu bukan yang crab di pantai-pantai itu kayak.
1: Bukan.
2: Tapi dia, bukan dia dipiara tu, dipelihara.
1: Yang dipiara tu, yang dipiara.
4: Kepiting.
3: Kepiting.
2: Kepiting. Ini kalah kepiting.
3: Sebab rasa-rasa laut, bah dia.
1: Rasa laut.
2: Betul. Jadi itulah dari Sarakan Atika. Saya pun juga macam Rafiq tadi, saya total 100% memilih makanan kampung.
1: Rasa laut.
2: Kalau makanan moden ni memang nak masuk. Apalagi macam cheese-cheese tu asal terasa aja.
3: Betul. Ya,
1: sudah tahu. Betul lah kan, cheese tu tidak berapa menjadi anulah. Tidak bukan mencari lah cheese tu kan.
2: Kita pada macam kita muak kan.
4: Segala-galanya di cheese kan.
3: Betul.
1: Makan sikit boleh, tapi makan banyak dia boleh muak. Cheese tu kan.
3: Betul.
2: Kalau
3: lagi satu makanan moden sekarang ni banyak yang pelik-pelik kan. Itu dicampur cheese, ini dicampur cheese, minuman pun dicampur cheese. Jadi macam pelik sikit.
4: Itulah
3: kan makanan sekarang ni.
4: Berpenyakitan sudah semuanya.
1: tapi sekarang bukan cheese tau, dia matcha. Semua pun matcha.
3: Ya betul. Semua di matcha.
2: Matcha
4: lagi nak
2: masuk.
4: Habislah.
1: Aduh. Okey.
3: Terlampau moden sudah.
2: Baiklah.
3: Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika. Atika.
4: Baik, terima kasih.
0: Kalau saya belum. Terima kasihlah Didi sebab tadi tu kan. Kalau saya memang suka pilih makanan kampung lah, makanan tradisi. Kan memang makanan-makanan ni kan sebenarnya kan kalau membuka selera, orang cakap membuka selera. Lagi-lagi kalau sakit kan sebenarnya kita mau makan yang simple-simple je, nasi panas, ikan masin, cicah lada. Itu dia punya orang bilang pembuka selera makanan-makanan kampung ni. Kalau saya memang lidah-lidah kampung lah. Apalagi kalau saya baru jadi Keningau, banyak makanan-makanan di sini, makanan-makanan kampung yang saya baru try. Yang orang bilang kan macam yang bilang kan sedap ni, sedap-sedap.
3: Jadi macam yang kira
0: makan bambangan sudah, makan tuhau sudah, bolso pun sudah merasa. Yang itu makanan yang belum saya, itu semua sudah saya pernah rasa sudah di sini. Jadi orang bilang makanan kampung tu memang ngam di lidah lah, orang cakap. Lagi satu, kalau tadi kita makanan kan, kita tambah sikit lah minuman. Kalau minuman ni pula, saya suka macam minum kopi biasa. Ada orang suka macam minum Spanish latte kan,
3: kopi Americano, yang dimodernkan,
0: cappuccino. Tapi ya, kopi yang dimodernkan. Jadi Ballerina kan saya cappuccino. Suka minum kopi.
4: Ballerina cappuccino. Ballerina juga.
0: Begitulah tu kan, kalau sudah terlampau moden kan.
3: Terlampau YouTube bagi dia kan.
4: Ya, rata-rata semuanya memang suka kan apa ni, kampung lah.
2: Tung-tung sahur.
1: Memang kampung tu lah utama.
3: Teralala kan.
0: Betul. Jadi untuk SCK hari ini, rata-rata daripada kita semua memilih makanan kampung. Mengam jadi kita rasakan. Jadi apa-apa sebenarnya, makanan kampung ataupun makanan moden tu boleh juga makan. Tapi yang orang cakapkan berpadah-padah lah kan. Kalau makan makanan kampung pun, kalau berlebihan pun sebenarnya boleh juga mudaratkan kesihatan kan. Betul. Begitu juga makanan moden. Jadi apapun, moden ataupun kampung sebenarnya boleh dimakan, tapi berpadah-padah lah kan.
4: Ya, betul.
1: Betul.
4: Setuju.
3: Betul.
1: Setuju.
0: Jadi untuk SCK hari ini, terima kasih buat rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Rafi. Terima kasih Rafi.
1: Sama-sama Tika.
0: Di Santakan FM kita ada Didi. Terima kasih Didi.
2: Sama-sama,
0: first
2: Tika.
0: Time satu solo. Mana pasangan Didi?
2: Di KK dia.
4: Wah.
0: Jalan-jalan. Kalian. Dan juga terima kasih Koyum dan juga Andy Tawa FM.
3: Terima kasih kembali.
0: Baiklah, nanti kita akan berjumpa lagi dalam diari sana sini. Bye semua.
4: Bye. Bye.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi untuk anda yang berada di sekitar Keningau pada ketika ini yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Rafiq.
1: Baik, kita beralih pula ke Sandakan FM. Habislah lagu dorang.
0: Sandakan FM, habis sudah. Okey, terus kita ke Sandakan FM. Didi.
1: Silakan.
2: Okey, terima kasih Rafiq dan juga Atika. Pergilah 40 tadi kan. Dari Sandakan FM, sama seperti di Keningau, tiada catatan khusus untuk hari ini 10 Ogos 2026. Cuma kita nak wawarkan di sini berkenaan dengan makluman semasa di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Jesus of Kent Sandakan sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke pusat derma darah statik tabung darah HDOK yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4:30 petang. Dari sana kan kita terus cuba pula rakan kita di Tawau.
1: Iya, terima kasih Didi di Sandakan FM. Ada.
2: Silakan.
1: Okey, baik. Apapun, seperti biasa untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada beberapa catatan ingin dikongsikan. Ya. Ini pertama sekali berkait dengan perasmian pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Mostyn tahun 2026 hari ini Senin 10 Ogos 2026 ya, berlangsung di tapak perhimpunan SK Mostyn bermula pukul 7 pagi tadi, dan begitu juga dengan SK Sahabat 4 Lahad Datu ya, juga berlangsung program pelancaran Bulan Kebangsaan bermula 7 pagi tadi bertempat di Dewan Iltizam SK Sahabat 4. Dan selain itu, untuk pemakluman juga, hari ini 10 ya, bermula hari ini 10 Ogos 2026, program bantuan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 fasa 2 secara tunai berlangsung. Jadi kepada penerima-penerima yang layak ya, termasuk penerima fasa 1 dan fasa 2 yang masih lagi belum membuat tuntutan, boleh hadir ya, ke tempat yang telah pun dinyatakan. Okey, dan untuk menyemak kelayakan, sekali lagi untuk diwar-warkanlah kepada pendengar atau FM khususnya, boleh log in masuk ke syukur.sabah.gov.my. Dan akhir sekali, sedikit tambahan peringatan lah ya, kepada seluruh penduduk daerah Tawau, Merotai, Kelabakan dan juga Pulau Sebatik. Hari ini, bermula hari ini 10 Ogos 2026, operasi bersepadu pemotongan akaun-akaun tertunggak, termasuk notis dan juga ansuran oleh pejabat air daerah Tawau. Khusus kepada pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan ansuran tertunggak, diminta untuk menjelaskanlah pembayaran dengan kadar segera di pejabat Jabatan Air Daerah yang berdekatan. Jadi itu beberapa perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Dan untuk perkongsian seterusnya, kita kembali semula kepada Rafiq di Sabah FM.
3: Baik, terima kasih Kayum di Sabah FM. Kita ada tiga perkongsian pagi ini bermula pukul 8 pagi tadi, yang mana program Generasi Cilik JPNIN berlangsung di Stadium Likas, dan pukul 10.30 minit pagi juga Anugerah Pekerja Cemerlang KK 2026 akan berlangsung di salah satu hotel di Kota Kinabalu yang dihadiri Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, dan pukul 1 tengah hari nanti Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, akan membuat lawatan ke Komplek Bersepadu dan Komunikasi RTM di Kepayan. Itu dia tiga pengungsian dapat dikongsikan pagi ini untuk dari sana sini. Terima kasih rakan kita di Tau FM, Kayum.
1: Ya, terima kasih kembali.
3: Didi di Sedakan dan juga Atika di Keningau FM.
0: Terima kasih kembali.
3: Sorry guys, terawal pula Dery 8:30.
2: Apa? Gas.
3: Kejut si Didi sama si Kayum.
1: Iya.
2: Nasib handphone depan-depan oh.
3: Ya kan, maklum lah, seminggu sekali.
2: Okay, kan?
3: Ya, apapun sama petugas semuanya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bye.

0: Ya, rentak pagi tu FM pilihan anda, 8.41 minit pagi waktu ini.
1: Ya. Okey, apa pun dah sebentar lagi juga kita akan dengarkan perkongsian.
0: Ingin tahu.
1: Ingin tahu. Tapi sebelum itu kita nak khabarkanlah. Kita ya, sudah pun postkan ya topik tema pagi kita.
0: Ya, topik kita pagi ini pasal apa benda yang sepatutnya sekejap tapi jadi lama sebab kamu terpaksa menunggu.
1: Nah,
0: ada yang mungkin order makanan jadi dia tunggu makanan tu kan. Kata kan di situ diorang sudah ada estimate time 10 hingga ke 20 minit. Tahu-tahu lamalah pula. Pergi satu jam. Mungkin sebab sebab mungkin cuaca satu.
1: Guru.
0: Ataupun atau juga mungkin ada masalah lain. Kan? Atau mungkin yang contoh yang hari ini hari Isnin. Jadi semua pejabat buka. Jadi ada yang pergi bank untuk berurusan kan kayu. Dia ambil nombor. Sekalinya dia sangka macam okay lah sekejap. Mungkin sekarang nombor 0021. Jadi dia punya nombor 0032. Alah berapa nombor jalan ni. Tapi dia nak tahu mau menunggunya satu orang tu pun berapa lama kan. Tunggu punya tunggu berapa jam.
1: Betul.
0: Sudah.
1: Itu antara contoh yang contohnya. Apa sering terjadi.
0: Ya, situasi-situasi yang beginilah kan.
1: Jadi anda ada pengalaman, kongsikanlah dengan kami.
0: Kalau kamu macam mana pula? Ada yang mungkin pergi klinik, mau jumpa doktor, appointment doktor, tunggu doktor, mungkin sekali terus tu doktor pun ada hal, terpaksa menunggu lagi, satu jam, dua jam. Lepas tu, lain lagi yang tunggu member, tunggu kawan, yang mau ajak lepak, tahu-tahu, banyak dah punya melencong, lambat lagi dia tunggu.
1: Betul?
0: Ada juga yang mungkin pergi counter kah di supermarket kan, dia nampak, sikit je barangnya ni, tahu-tahu, saya pernah juga kayung, barangnya sikit je, tapi dia kena
1: terpaksa juga ikut beratur
0: dia, betul. Saya di belakangnya, dia punya barang habis sudah, cuma masa dia mau membayar tu dia kan kita mau tap apa ni, scan card kita kan, scan je card, tapi dia scan tu yang dia tap begitu pak, dia terlampau cepat, jadi benda tu dia nak scan betul-betul.
1: Betul.
0: Tapi dia bilang sudah terpotong dalam akaunnya. Terpaksa lagi panggil supervisor di situ. Jadi menunggulah saya di situ. Padahal barangnya sudah habis dikira. Gara-gara mungkin dia punya terlampau cepat, dia pergi mungkin
1: touchnya
0: tu kan,
1: sekejap je kan,
0: untuk scan gitu.
1: Tapi dia kena lama-lama sikit. Dah payah lah risau, tak jadi potong dobol tu.
0: Orang takut yang begitu kayu kan kali.
1: Trauma dia, trauma.
0: Dahlah begitu menunggu dengan muka nak bersalah. Dah lagi macam yang at least kan saya sorry ya, bikin tunggu begitu je abang kan. Tapi dah terus jalan begitu. Yang di counter pun muka pun muka sepusen sudah. Itu antara situasi-situasi yang mungkin kamu mengalami. Kalau kamu pula macam mana?
1: Kongsikanlah dengan kami, okay?
0: Yes, betul.
1: InsyaAllah nanti kita akan bacakan komen-komen anda.
0: Ni daripada Aiman di Taman Mia.
1: Aiman, okay.
0: Ya, selamat pagi DJ berdua. Kalau saya kadang-kadang menunggu lama, lambat sampai order kami. Kalau kami makan di restoran tu biasanya cepat. Tapi hari ni lambat.
1: Pula.
0: Iya. Terima kasih DJ berdua. Kadang-kadang ya ada juga begitu. Ini yang pergi di restoran tu kan. Dia happy sudah, mungkin waiter tu datang
1: cepat
0: sudah.
1: Ni, cepat.
0: Sekali melencong bukan di tempatnya.
1: Dia nak nampak
0: di tempat lain lagi.
1: Kalau tak pun panggil lah. Tuan-tuan, cewek-cewek.
0: Ya, boleh tanya kan. Itu mungkin salah satu juga situasinya. Kamu macam mana pula?
1: Ya.
0: Nanti kamu kongsikan bersama-sama kami menerusi WhatsApp kita.
1: Ya.
0: Dan juga di Facebook. Tahu FM, sesi pilihan anda. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini.
2: Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa

0: Kepada para pencinta kucing, ini mungkin suatu perkongsian yang menarik untuk anda. Ramai yang mungkin perasan kucing akan menghasilkan bunyi dengkuran yang comel ketika mereka sedang berehat. Namun, tahukah anda, dengkuran tersebut dikatakan mampu mempercepatkan proses penyembuhan. Dengkuran kucing bukan sekadar tanda kepuasan atau ketenangan, tetapi ia merupakan hasil getaran otot laring yang menghasilkan bunyi berfrekuensi rendah. Menurut kajian biomekanik, frekuensi antara 25 hingga 150 Hz yang dihasilkan oleh dengkuran kucing berada dalam julat yang digunakan dalam terapi perubatan untuk merangsang pembentukan tulang dan mempercepatkan proses penyembuhan keretakan. Kajian oleh Hand and Wrist Institute menjelaskan bahawa getaran ini boleh meningkatkan kepadatan tulang serta menyokong proses regenerasi tisu sekaligus membantu pemulihan luka dan mengurangkan kesakitan. Selain itu, kajian menunjukkan bahawa getaran dengkuran kucing turut memberi kesan positif terhadap sistem pernafasan dan tekanan darah manusia. Bunyi berfrekuensi rendah ini berfungsi seperti terapi getaran yang menenangkan, mengurangkan tahap stres dan meningkatkan keupayaan tubuh untuk pulih daripada kecederaan. Dalam konteks haiwan sendiri, kucing dipercayai menggunakan dengkuran sebagai mekanisme penyembuhan dalaman. Walaupun terdapat banyak bukti saintifik yang menyokong manfaat dengkuran kucing, para penyelidik menekankan bahawa ia bukanlah penawar ajaib yang boleh menggantikan rawatan perubatan moden. Sebaliknya, ia dilihat sebagai faktor tambahan yang boleh menyokong proses penyembuhan semula jadi tubuh. Kajian lanjut masih dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana getaran ini berinteraksi dengan sel tulang dan tisu manusia.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli dari UMS Kota Kinabalu. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Isnin hingga Jumaat

transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: listening in the Jutu Jemaat.
1: Ya, dan tak bagi tahu FM pilihan anda, lagu hiburan bersama dengan Hatan, Dari Kekasih Kepada Kekasih.
2: Okey, apapun kembali sudah bersama kami di jam yang ketiga.
1: Mm-hmm.
2: Untuk hiburan, jam keempat.
1: Ya, jam yang keempat sudah rentak pagi kita.
2: Okey, untuk saya rentak pagi. Mm-hmm. Terima kasih banyak pada sahabat yang mereka respon lah.
1: Yeah.
2: Untuk topik sembang pagi kita.
1: Betul.
2: Untuk hari ini.
1: Ya, di Facebook ada sudah rakan-rakan pendengar kita yang respon.
2: Okey, kita cuba reke-reke, tinjau-tinjau dulu. Mm-hmm. Di Facebook atau FM ada yang berikan respon.
1: Mm-hmm.
2: Kita ada terima respon daripada sahabat pendengar kita, Raima Saleh.
1: Okey, Kak Raima kita.
2: Uh-huh. Jadi Raima Saleh memberikan respon.
1: Mm-hmm.
2: Untuk topik sembang pagi kita pada hari ini. Apa benda yang sepatutnya sekejap tetapi jadi lama saat kamu terpaksa menunggu. Bilang Raima Saleh ni menunggu nombor dipanggil selalu dikasih limpas.
1: Ui, ya? Kenapa dikasih limpas?
2: Jadi bikin kasi naik darah, tinggi stres. Kan? Kejap lagi nombor kena dipanggilkan. Contohnya nombor 301 sudah. Ui, dilimpas pergi 3005. Nombor 3002 belum dipanggil, terus stres jadinya.
1: Aduh.
2: Ini saya rasa saya tahu ni di mana ni. Selalu kalau main lompat-lompat ni, tidak ada tempat lain, klinik saja. Untuk makluman, klinik kerajaan dia bukan ikut susunan nombor. Dia ikut susunan file.
1: Begitu.
2: Kalau
1: betul.
2: Filenya duluan dijumpa, itulah duluan
1: ya,
2: nombornya.
1: Itulah.
2: Biasa tu. Sebab saya pun selalu begitu juga.
1: Jadi yang tidak tahu sebenarnya macam tu.
2: Ya.
1: Biasanya kan?
2: Begitu. Dia kalau macam klinik kerajaan,
1: sebab
2: dia berbeza.
1: Ya.
2: Macam kalau kita pergi kota JPJ ke atau
1: dorang,
2: di mana-mana.
1: Betul. Masih menggunakan sistem lama sebenarnya.
2: Yes.
1: Kan? Dorang masih menggunakan file, jadi kena dicari lagi.
2: Betul.
1: Kalau mungkin pejabat lain ataupun jabatan lain, dorang sudah guna dalam sistem.
2: Ya.
1: Kalau dalam sistem, klik-klik-klik begitu, dapat cari sudah.
2: Betul.
1: Tapi kalau guna file ni, satu orang satu file dia, lain lagi kesnya macam-macam. Lain lagi dia punya file pun dia dicari. Jadi mana yang dijumpa duluan, dia duluan dipanggil.
2: Kadang-kadang tak terjumpa tu.
1: Kalau tak terjumpa, lain lagi terlepas pandang.
2: Ya, lain terlepas pandang.
1: Begitulah kan.
2: Jadi begitulah selalunya. Jangan jangan darah tinggi, Raima, ya. Kan. Jangan makan ubat darah tinggi awal-awal. Jadi kita boleh bertenang, tidak stres. Saya pun begitu, sama kita Raima, sama-sama. Saya pun ada darah tinggi juga.
1: Okay, terima kasih Kak Raima.
2: Terima kasih.
1: Okay, itu di Facebook, di WhatsApp kita ada Mami Jun.
2: Yeah.
1: Katanya assalamualaikum DJ Berdua N dan Kayung.
2: Mm-mm.
1: Kalau Mami Jun pula, kalau saya terpaksa menunggu makanan sampai yang di order setengah jam baru sampai, marah juga, tapi kena sabar lah. Apa boleh buat, sudah order kan. Apalagi kalau menunggu giliran di klinik, punyalah lama sampai satu jam.
2: Mm-mm.
1: Terpaksalah pulang, besok sambung datang awal. Okey DJ Berdua, selamat bertugas. Terima kasih, begitulah kan.
2: Terima kasih.
1: Dia memang apa kita mahu tu tidak akan terus dapat. Jadi dia kena melalui proses. Kena sabar menjalaninya lah. Yang penting sabar sejak.
2: Sabar lah.
1: Itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga Facebook Tau FM.
2: Yes.
1: Okay? Jadi kamu boleh respon untuk kita punya tajuk pagi ni. Apa benda yang sepatutnya sekejap-jap tapi jadi lama. Sampai kamu terpaksa menunggu.
2: Hey.
1: Tapi tiada lah orang menunggu kan. Konon-kononnya berjam-jam sampai berhari lah pula. Ada ke tu? Dia tunggu duitnya kali. Kayu. Yang dipinjam oleh kawannya.
2: Apa benda sepatutnya sekejap. Benda yang sepatutnya sekejap tapi jadi lama.
1: Terus ini sampai dia pura-pura lupa sudah di. Kalau begitu tu ceritanya kan. Okey, 9.30 kita akan nantikan Bisik Celebrity.
2: Yeah.
1: Lagi berandu dulu bersama dengan Ernie Zakri dan Sa.
2: Rentak pagi.

0: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri dari Politeknik Kota Kinabalu. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ranta Pagi.
1: Only know you love her when you let her go.
2: Ranta Pagi.
1: And you let her go.
3: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Tawau. Pilihan anda.
5: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
6: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
7: Bukan, dia tu pempengaruh.
5: Bisik.
6: Selebriti.
8: Bulan 30 minit pagi waktu yang kita bawakan menerusi apa yang tular untuk hari ini. Ini kita mau bawakan lagi artis yang mana beliau merupakan anak penyanyi legenda gitu, arwah Salim Iklim. Syafiq Farhan. Ya, 9 tahun dalam industri sejak tahun 2017 lagi, mengakui berdepan dengan struggle ataupun perjuangannya untuk mengenalkan bakat seni atas nama sendiri tanpa dikaitkan sebagai anak penyanyi arwah Salim Iklim. Betul lah, kadang-kadang kalau macam ditahu dia ni anak artis kan, lagi anak penyanyi, anak pelakon kan, orang kata nepo baby. Ada punya macam alah senang je untuk dapat job begitu begini. Dia ada nama pun disebabkan orang tuanya. Tapi kalau bagi artis tu sendiri tu pun dia pun mau di luar mencari nama sendiri kan. Jadi Syafiq Farhan pun salah satunya juga, dia berkata bukan dia cuba menidakkan status anak dan bapa antara mereka, cuma tidak diingin dilabel menumpang populariti bapanya yang terkenal. Jadi sebujak nama Salim Iklim, siapa nak kenal kan, bukan hanya peminat tapi hingga ke Indonesia, Brunei, Singapura dengan lagu-lagunya evergreen Malar Segar serta Jadi Siulan sampai sekarang. Jadi Syafiq pun berkata, jadi untuk saya menjenamakan bakat nyanyian sendiri tu satu cabar yang besar dan pernah sangat struggle. Yang pertama sekali memang orang akan sentiasa compare buat perbandingan saya dengan Allahyarham. Kena lagi suaranya pun hampir sama juga Kayum dengan arwah bapanya kan. Bukan dia cuba larikan diri sebagai anak arwah Salim, tetapi untuk buat orang kenal dia ni dengan apa yang dia ada dengan bakatnya lah. Bukan kerana status anak kandung.
9: Bukan kerana status sendirian.
8: Yes, betul. Dan menurut beliau ni juga merupakan pasukan bomba kan yang berkhidmat di Putrajaya. Apabila dikenali dengan figura yang kuat, nama bapaknya membuatkan dia rasa kemampuan bakat nyanyi sendiri seperti tidak ke mana. Mungkin orang bilang, alah kau bomba pun boleh juga pun cari apa, tak payah menyanyi kan. Tapi dia pun minat dengan nyanyian. Katanya dia biarlah dia ada something, sesuatu yang orang kenal dia, ataupun dia juga bila orang cakap dia kenal Syafiq Farhan dengan lagu yang dinyanyikan, bukan kerana anak arwah Salim. Sebab dia ni pun penyanyi solo. Jadi nama dan bakat arwah ayahnya tidak boleh dinafikan. Jadi semestinya katanya bila saya sudah sertai industri muzik ni, kita kena ada sesuatu benda yang buat orang kenal. Itulah. Itu kira macam branding sendiri.
9: Ya betul. Ada identiti yang tersendiri.
8: Betul kan. Bukan semata-mata dia hidup di bawah bayangan bapanya sendiri.
9: Betul.
8: Dan kalau sekadar masa industri som-som kuku, tak seronok juga katanya. Dan juga lanjut soal struggle yang dihadapinya, bapa seorang anak perempuan ni memaklumkan perkara kedua adalah mendapatkan lagu-lagu yang betul-betul kena dengan jiwa serta disukai pendengar. Kadang-kadang pendengar suka lagu macam gini-gini, dia rasakan suaranya ngam, tapi kalau sebagai penyanyi sendiri tu pun kalau dia rasa dia lagu tu tidak sampai, sia-sia juga kan dia buat lagu. Sia-sia juga dia apa ni mempromosikan lagunya.
9: Yeah.
8: Dan kalau mau jumpa lagu yang betul-betul kena tu memang susah, kata Syafiq. Sebab itu selama dia 2 tahun tidak ada keluar lagu baru. Paling last pun lagunya Sepi, yang memang sepi betul-betul lah katanya selepas tu.
9: Kita tak boleh expect lah dia akan keluar kerap dengan album. So memandangkan Syafiq Ibrahim pun ada kerja hakiki dia.
8: Itulah.
9: Jadi kita nak rakam single ataupun album apa-apa lagu pun ambil masa.
8: Betul.
9: Yalah, apapun kita doakan semoga Syafiq Ibrahim berjaya dalam kedua-dua bidang dan kerja hakiki dia dan juga sebagai seorang penggiat seni tanah
8: betul,
9: air.
8: Betul. Kan? Semoga mana terlepas ni mencipta banyak lagu pula.
9: Ya.
8: Kan? Dan itulah katanya dia seronok bila segala urusan yang dirancang untuk rakam lagu barunya berjalan dengan lancar, dipermudahkan termasuklah ilham hasilan pembikinan music video juga.
9: Betul.
8: Jadi kita doakan yang terbaiklah untuk Syafiq Farhain terus bersinar dalam industri muzik tanah air ini.
9: Yes,
8: ini salah satu lagu yang membuat naik namanya Sayang Maafkan Aku. Yang kita bawakan menerusi BC Celebrity.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Menceriakan hari-harimu.
5: Menceriakan hari-harimu.
4: Dengan maklumat dan hiburan. Tanpa batasan. Tawa FM. Stesen pilihan anda.
6: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pagi.
1: Berita pagi.
2: 9.48 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi kita di jam yang keempat.
3: Ya, 9.48
2: minit pagi. Rakan-rakan kita lagi ada. Ramai lagi sudah respon daripada
3: ramai yang merespon.
2: Aida Wayu ni menunggu orang bayar hutang. Ya, betul. Itu menunggu yang tidak pasti. Janganlah.
3: Lama-lama loadingnya.
2: Ya, betul. Menunggu bertahun-tahun. Kalau dah ingat, syukur. Kalau dah ingat, apa boleh buat lah. Yang penting tagih je. Selagi masih boleh tagih, cari tu orang, cari je kan. Makcik Suri Nurdin, assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Kalau makcik pergi jumpa doktor, betul nombor lompat kan? Jadi makcik sudah dipanggil, nombornya masuk sudah. Cek darah, cek darah tinggi. Saya bilang doktor lama menunggu di luar. Terima kasih, selamat bertugas. Macam mana ni? Dia makcik kalau pergi jumpa doktor, betul nombor lompat. Jadi kalau makcik sudah dipanggil, nombornya masuk sudah, cek darah sudah tinggi, saya bilang doktor lama menunggu di luar. Kenapa doktor yang menunggu di luar? Bukan makcik Suri yang menunggu di luar.
3: Berhabis melawat betul kali. Di atas.
2: Makasih makcik Suri.
3: Makcik Suri. Sabar makcik. Dia begini. Dia kalau ada kalau yang temu janji punya style tu, tengok dulu nombornya.
2: Betul.
3: Dia ada berlainan. Kalau warna nombor sama 0001 tapi warna pink lain, warna putih lain. Itu bukan nak tengok juga itu.
2: Cakap dari pengalaman kan Gayo.
3: Ini pengalaman. Ini pengalaman. Ini orang berpengalaman kalau bertanya hospital.
2: Kenapa kalau putih dengan pink?
3: Kalau putih pink tu dia berlainan ni lah, servis lah.
2: Maksudnya service.
3: Berlainan dia punya.
2: Yalah,
3: panggil dia nombor sama tapi warna dia lain.
2: Faham.
3: Jadi mau kena alert lah benda tu kan. Soal maklum lah kan.
2: Betul.
3: Sudah tua begini macam-macam. Yalah, penyakit.
2: Kan. Yang penting ikut sejak lah.
3: Iya. Kan? Ini pengalaman ni.
2: Pengalaman
3: 10 jam.
2: Okey, itu kawan kita di WhatsApp Top FM. Di Facebook ada lagi kah? Daripada siapa lagi tak ada? Tiada sudah. Itu je lah daripada rakan kita.
3: Daripada Rai Masyarakat tadi. Jangan darah-darah tinggi.
2: Sabar. Benda-benda begini memang menguji kesabaran. Kan? Jadi sabar itu separuh daripada iman. Kan? Yang penting bersabar
3: sejak.
2: Okey, itu daripada rakan kita. Ada lagi? Okey, tiada sudah. Rakan-rakan di WhatsApp Top FM, kalau mau respon lagi boleh di 019-490-3838. Okey, lagi hiburan menerusi rentak bagi kita bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Mana soal lagu yang tu? Dengan lagu yang Lakaran Kehidupan.
3: Lakaran.
2: Menerusi rentak
3: pagi.

0: 9:59 pagi waktu ini di hujung-hujung sudah rentak pagi kita. Selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi.
1: Okey, apapun dirukan anda semua, hiburlah setakat ini, setakat jam keempat untuk lagu-lagu yang telah pun diputarkan.
0: Betul.
1: Dan insyaAllah hiburan lagu ekstra back to back tanpa henti di jam yang terakhir nanti bersama anda. Okey.
0: Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah respon menerusi WhatsApp kita dan juga Facebook Top FM Sesan Pilihan Anda. Terima kasih atas semua respon. Dan juga untuk anda terus dengarkan Top FM sehinggalah 7 malam. Selepas ini lagu back to back 10 hingga 11 baru ada segmen Syok Layan dan juga Ritma Petang dengan rakan setugas yang lain pula. Dan Kayum, sampai di sini saja menghiburkan anda menerusi rentak pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Bye.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Silang, yang bermaksud bentuk seperti pangkah, palang atau tanda darab. Jangan silang kaki kamu jika duduk di atas kerusi di hadapan orang yang lebih tua kerana tindakan itu dianggap tidak sopan. Silang.
3: Seindah kata, secantik bahasa.
4: Awal FM, pilih

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Zah.
1: Oi.
0: Anu bah?
1: Apa?
0: Cemara bah kan?
1: Iya lah.
0: Ada persoalan bani.
1: Apa persoalan bani?
0: Berkenaan kan? Dengan zakat bani.
1: Oh okay.
0: Tapi zakat simpanan lah.
1: Banyak simpanan memang.
0: Ada kawan ni kan. Dia ni sebenarnya mau bagi zakat bah. Tapi dia mau beri zakat tu kepada orang tuanya. Di mana pendapatan orang tuanya ni pun tak jauh banyak. Dengan uang pension bapak dia pun tak jauh banyak kan. Jadi dia ni membagi zakat ni pun sebenarnya untuk mengurangkan beban bani. Sebab bapaknya ni masih lagi, dia ada adik lagi. Adik bongsu lah begitu. Jadi dia ingin bertanya berkenaan zakat simpanan ni, bolehkah begitu tu ya?
1: Macam mana ni Mr. B?
2: Okay, bab zakat. Zakat bani kan penyerahan zakat ni. Betul. Maksudnya dia bagi dengan dia punya
0: orang
2: bapaknya. Okay, kalau dalam bab zakat, memang hukum syarak kita menegak untuk kita bagi zakat kepada waris yang terdekat.
0: Oh,
2: waris terdekat ni macam anak, cucu, cicit, ibu bapa, datuk, nenek, moyang. Kalau secara mudahnya, waris yang bersifat menegak ke atas. Maksudnya, ialah macam yang disebutkan tadi itu, ditegah daripada menerima zakat.
1: Tak
2: boleh. Tapi zakat boleh kita berikan kepada waris yang bersifat melintang. Contohnya macam adik kita, abang, kakak, ibu bapa, saudara, makcik lah. Kan? Tapi lebih baik. Lebih baik untuk kita memberikan zakat itu kepada pihak yang autoriti lah. Macam contoh zakat kan. Yang lebih tahu kepada hak lapan aslaf zakat ni kan. Kenapa kita takut bila mana kita bagi kepada mereka yang tidak berhak untuk dapat zakat. Zakat kita tu nak jadi zakat, dia jadi sedekah sudah. Dia jadi sedekah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau kita niat sedekah, tidak menjadi masalah.
0: Betul.
2: Jadi kan tetap jadi sedekah. Tapi kalau niat zakat, kalau kita bagi kepada yang tidak berhak, dia akan jadi sedekah.
0: Okay, paham.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Drama atau film?

0: Irama Malaysia.
1: Dada Dawa.

0: Hits and Arabamsa.
1: Semuanya di Tawau FM,
0: pilihan anda.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: bersama RTM. Music power. Yuk ke dapur, siapa hari ni? Yuk ke dapur.
1: Ayuk ke dapur.
0: Ayuk ke dapur.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Ya, salam sejahtera, salam perpaduan Wan.
3: Salam perpaduan. Baru bersama-sama dengan Azza dan juga Wan dalam Ayuk ke Dapur siapa hari ini.
2: Okey, minggu ini kita akan bersama dengan ini juga antara pendengar yang lama lah yang sentiasa bersama dengan Tawa FM. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada inilah dia, Era Saifura.
3: Era Saifura. Jarang sebenarnya dia apa bagi respon ataupun ucapan.
2: Ya. Mendengar. Betul-betul. Wan pun pernah jumpa dulu kan? Masa jelajah prihatin tu. Kan Wan and siapa lagi, Kayum kan, bersama kan. Jadi Era Saifura yang berada di Pasir Putih. Jadi terima kasih, memang pandai masak jugalah Era Saifura ni. Jadi itulah sebabnya berkongsikan resepi. Jadi kita alu-alukan lah ya. Terima kasih kita ucapkan terlebih dahulu lah untuk Era Saifura kerana berkongsikan resepi-resepinya untuk minggu ini. Jadi untuk hari yang pertama ini Wan,
3: hari yang pertama ini Era Saifura akan berkongsikan kepada kita bagaimana untuk membuat aiskrim dengan cara yang paling mudah.
2: Boleh ya Wan? Ingatkan aiskrim ni beli je siap.
3: Dia sebenarnya mungkin ada yang kata guna mesin.
2: Kan.
3: Cara paling senang
2: boleh
3: buat sendiri.
2: Betul.
3: Mau makan tu kan?
2: Teringin
3: sama.
2: Tapi yang pastikan ada bahan tu lah.
3: Betul.
2: Untuk jadikan dia aiskrim kan. Jadi kita akan bersama dengan Era Saifura untuk berkongsikan resepinya untuk hari ini.
3: Aiskrim cara mudah. Silakan Era.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Era Saifura. Hari ini saya mau kongsi satu resepi yang mudah. Yaitu aiskrim yang mudah. Bahan-bahannya adalah 1 tin susu cair, 1 tin susu pekat, 3 tin air, 3 sudu makan penuh tepung jagung. Caranya pula adalah masak bahan-bahan yang saya sebutkan sebentar tadi sampai menggelegak dan sejukkan. Bila dah sejuk, masukkan 3 sudu omelet ke dalam adunan tadi dan mix adunan tadi sampai kental dan gembur. Untuk perisa pula, kita bolehlah ikut citarasa masing-masing. Kalau kita mau makan coklat, letaklah perisa coklat, strawberry kah, vanilla kah, kan? Lepas tu, sejukkan dalam peti buku semalaman. Esoknya bolehlah makan. Selamat mencuba. Bye-bye.
3: Memang mudah betul kan Azza?
2: Mudah, sangat mudah. Budak-budak pun boleh cuba. Boleh try kan?
3: Mesti ada pengawasan.
2: Iya betul kan? Takut-takut nanti bila berada di dapur ni, ialah kan barang-barang tajam ataupun takut terkelincir ke apa. Macam-macam bahaya ni boleh boleh berlaku di mana-mana. Jadi kita sebagai ibu ataupun bapa, kita awasilah anak-anak kita kan? Jadi itu yang dihasilkan untuk hari ni. Resepi berkongsian Era Saifura. Aiskrim mudah.
3: Ya, dan esok kita akan masih lagi bersama dengan Era Saifura untuk resepi yang kedua pula.
2: Ya.
3: Kali ini dia mau buat acar.
2: Acar. Okey, kita nantikan esok ya bersama dengan Era Saifura. Terima kasih Era.
3: Terima kasih Era dan sampai jumpa lagi untuk Ayuk ke Dapur siapa hari ini, episod yang kedua esok.
2: Ya, sampai kita jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat mencuba.
0: Ayuk ke Dapur. Ayuk ke Dapur.
5: Cop-cop-cop, geng pagi cop seketiga. Untuk mengetahui cara beriklan dengan kami di Tawa FM, hubungi 089-77-3397. Sambil anda cop bersama kami, terus melekat dengan hiburan dan makluman bersama geng pagi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Ish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Siaran Tawa FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: FM Tawau FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

11.05 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello semua. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani dan salam Isnin. Untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda di mana jua anda berada ketika ini. Sedang mendengarkan kami menerusi imbat frekuensi utama ataupun menerusi RTM Klik atau menerusi portal radio RTM. Syok Layan kembali bersama dengan anda untuk edisi hari ini 10 Ogos 2026 hari Isnin. Bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Bertempatkan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J yang akan terus bersama dengan anda menemani anda sehingga ke pukul 3 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada duo pagi kita, duo rentak pagi DJ N dan juga DJ Qayyum yang telah pun bersama dengan anda sehingga ke pukul 10 pagi tadi. Harap-harap semuanya okey saja pagi ini, sihat-sihat saja. Yang bekerja selamat bekerja, yang beristirahat berehat di rumah, selamat beristirahat untuk anda. Dan jangan lupa untuk sentiasa top up minum air putih ya, kerana cuaca panas ketika ini. Dan kalau anda nampak di kawasan luar, di kawasan Bukit Bukau, memang ada sedikit berkabus, ada sedikit macam jerebu berlaku di daerah kita. Kalau di Sempurna saya kurang pasti, tapi setakat ini tiada lagi laporan berkenaan kesakitan ataupun masalah yang berkaitan dengan jerebu yang dilaporkan di daerah-daerah pantai timur negeri Sabah ini. Dan kalau kita imbas Air Pollutant Index Management System ataupun APIMS yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Tawau masih lagi berada pada tahap sederhana dengan 74 bacaan catatan IPU-nya ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dan macam saya katakan tadi, jangan lupa top up terus air putih anda, minum air putih secukupnya, jangan terlalu banyak minum manis dan elakkan berada di bawah terik matahari terlampau lama. Sebab kita tengok cuaca pun agak panas juga kan. Dan baru-baru ini kita didedahkan kepada info berkenaan dengan bacaan tinggi indeks UV, yang mana anda perlu ambil perlindungan elak risiko kesihatan. Nanti kita akan kongsikan kepada anda. Alright. Dan seperti biasa untuk jam ini kita ada lagu-lagu kuasa 2, 11.30 minit pagi. Kemudian kita ada formula kat Gojek. Dan juga insyaAllah kita akan terus berkongsikan info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Terus setiap bersama dengan kami di Tawau FM. Ini dia Britney Spears, Circus, lagu pembuka tirai Syok Layan.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Ya, Syok Layan Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.32 minit pagi. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu Kuasa 2. Ayo kita berhibur dengan lagu-lagu himpunan daripada Aisyah Retno.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Ya, tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Aisyah Reto dengan judul lagunya Tak Adil dan juga Sutera. Baik, sekarang ni kita mau kongsikan kepada anda, Kak Gojos mau kongsikan juga kepada anda, bagi anda yang mungkin ada luka-luka kecil, siapa tahu teh hijau boleh membantu untuk merawat luka anda. Ini dia formula Kak Gojos.
1: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojos yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulatkan. Kalau potong sesuatu, tak hati-hati, ba.
2: Aduh,
1: saya tengok. Aduh. Nasi luka ni kecil je. Hati-hati, ba, bulat.
2: Sakitnya tu di sini, di jari telunjuk ku.
1: Aduh, kesian. Kejap-kejap, Kak Gojos mau ambil teh hijau dulu.
2: Buat apa teh hijau?
1: Ini teh hijau ni, dia bantu kasih sembuh luka dan kasih hilangkan bekas luka.
2: Boleh juga.
1: Boleh. Selain dia kasih turun berat badan, dia boleh kasih hilang ni bekas luka bulat ni. Jadi tak berparu.
2: Wih, teh hijau hebat
1: ke kerinti. Kejap, Kak Gojos semua ambil kapas.
2: Kapas?
1: Begini caranya. Tengok ah. Okey, Kak Gojos ambil kapas ni. Okey, Kak Gojos celup di teh hijau ni. Baru mari sini jari bulat. Baru Kak Gojos sapu-sapu gitu-gitu je.
2: Gini je.
1: Gitu je. Bulat pegang ni kapas ni. Tekan pelan-pelan.
2: Begitu saja.
1: Begitu je.
2: Para-para pelan hilang.
1: Insya-Allah hilang.
2: Insya-Allah.
1: Guna teh hijau je ni. Kapas ni celup di teh hijau.
2: Mak, luka aku.
1: Kesian bulat. Nak cantik, nak sihat, dengarkan formula Kak Gojos setiap hari di Tawa.

0: دوام اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahad Datu, sila bukan Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.31 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.34 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, fardu asar 3.35 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.36 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun membawa kita ke 11.53 minit pagi ketika ini. Baiklah, seketika nanti kita akan beralih ke zon janji rock, yang mana kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa. Dan insyaAllah nanti juga selepas waktu solat fardu zuhur, kita akan bersiar menerusi TikTok Tawau FM juga. Dan di sana anda boleh pilih lagu-lagu rock yang anda mahu dengarkan di ruang udara Tawau FM. Pastikan lagu-lagu rock tu semua orang tahu, ya. Okey. Dan nanti anda juga boleh terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp Tawau FM 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Kembali selepas ini di jam yang kedua untuk segmen Syok Layan dan juga jam pertama Janji Rock. Jom kita berhibur dengan lagu dari Nur Fatimah, Selebut Sutra, untuk anda Syok Layan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, bersama-sama dengan lagu keinsafan daripada kumpulan Kerabat 12.9 minit tengah hari waktu ini. Hello, hello semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Salam hari Senin untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM. Dan kita sudah berada di jam yang kedua, Syok Layan, yang mana seperti biasa kita akan berhibur dan menghiburkan anda dengan seleksi dan himpunan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa menerusi janji rock ini sehinggalah ke pukul 2.30 minit petang. Okey, tengah hari ini juga ada yang memandu mengantar anda pergi sekolah untuk sesi persekolahan sebelah petang, dan juga mungkin mengambil anak-anak yang bakal selesai dengan sesi pertama persekolahan, kan. Jadi hati-hati ketika memandu, ada mungkin kawasan-kawasan ataupun jalan-jalan yang sesak dengan kenderaan. Jadi sentiasa bersabar dan mudah-mudahan anda dapat memandu dengan sebaik mungkin dan mematuhi peraturan jalan raya. Baiklah, seperti yang anda telah maklum, baru-baru ini telah dilaporkan bahawa indeks bacaan indeks ultra ungu ataupun UV yang tinggi di negara kita telah pun dilaporkan disebabkan oleh cuaca kurang hujan dan litupan awan rendah. Dan untuk itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah perlindungan dan mengelakkan aktiviti luar pada waktu puncak. Okey, waktu puncaknya antara pukul 11 pagi hingga 4 petang. Kerana dalam tempoh waktu ini, kalau di Sabah 10 pagi hingga 5 petang. Macam itulah, 10 hingga 4 ya. Kerana pada waktu ini, sinaran matahari berada pada tahap yang paling terik. Dan kalau boleh, tidak kisahlah anda lelaki ataupun perempuan, gunakan sunscreen ataupun pelindung matahari, okey, ataupun pelindung UV anda boleh sapu pada kulit sebelum anda keluar rumah. Okey, ada lelaki yang kata, tak payahlah, aku nanti nampak macam bukan lelaki pula kalau aku tak sapu, kalau aku sapu pelindung matahari sunscreen ni. Tidak, okey, itu adalah tanggapan yang salah. Kebanyakan daripada lelaki, dia mau nampak maskulin, tak apa, aku mau bergelap, dia kata. No, okey, itu bukan yang sepatutnya anda lakukan, kerana okey, dalam keadaan sekarang ini, macam-macam boleh berlaku, tidak kisah untuk lelaki ataupun wanita. Jadi, anda tetap perlu sapu sunscreen untuk mengelakkan kulit anda terkesan akibat sinaran UV yang terlampau tinggi. Ingat tu, okey, abang-abang. Dan juga, ketika sinaran UV yang tinggi ini, anda perlu pakai pakaian yang sesuai, seperti pakaian berlengan panjang, topi bersaiz lebar dan juga payung untuk mengurangkan pendedahan terus kepada cahaya matahari. Okey, dan mudah-mudahan kita dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Baik, rakan-rakan, kita terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Nanti saya akan bacakan respon-respon anda. Kita berhibur lagi bersama dengan Spider, Relaku Pujuk.

Janji Rock Tahu FM, stesen pilihan anda di Shok Layan. Waktu sekarang sudah pun 12:17 minit tengah hari. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat untuk hari ini, maksudnya waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12:14 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu maghrib waktu zuhur nanti adalah pada pukul 12 lebih. Setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.35 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang budiman, banyak persoalan yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi ialah, wahai Muhammad, apakah Tuhan engkau tidak mengetahui kami duduk bersama engkau? Kami mengemukakan pertanyaan dan pembuktian, lalu dia mengajar engkau agar kami dapat mengalah. Dapatkah Tuhanmu memberitahu engkau tentang apa yang akan terjadi kepada kami apabila kami tidak mahu mempercayai apa yang engkau sampaikan? Kumpulan Quraisy tersebut terus mengajukan berbagai-bagai pertanyaan dan persoalan, sindiran dan juga ancaman-ancaman. Kami sudah tahu dari satu berita bahwa yang mengajar engkau ini seorang lelaki dari Yaman bernama Rahman. Kami tidak akan percaya padanya selama-lamanya. Kami sudah mengingatkan kepada engkau mengenai ketidaksukaan kami di atas perbuatan engkau, wahai Muhammad. Dan kami bersungguh-sungguh demi Allah tidak akan membiarkan engkau mengembangkan ajaran-ajaran engkau itu. Demikian mereka mengancam. Sementara itu, ada pula yang berkata mereka menyembah malaikat kerana ia anak gadis Allah. Demikianlah bermula perbicaraan mereka untuk memujuk Nabi seperti mana yang dikemukakan oleh Utsbah dahulu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Aku bukanlah seperti yang kamu katakan. Aku bukan inginkan harta. Aku bukan inginkan kedudukan atau kekuasaan. Tetapi Allah mengangkat aku sebagai Rasul dan menurunkan kitab kepadaku. Allah perintahkan kepadaku menyampaikan berita yang menyenangkan dan berita yang menakutkan. Aku sampaikan risalah Tuhanku dan aku berikan nasihat kepada kamu sekalian. Jika kamu menerimanya, adalah keuntungan bagimu di dunia dan di akhirat. Dan jika kamu menolaknya, aku sabar mengangkat perintah Allah sampai datang wahyu dari Allah di antara kamu dan aku Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas sekali. Setelah mereka mendengar jawaban yang begitu tegas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak juga berpuas hati dan mereka pun mengajukan berbagai-bagai persoalan dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, jawaban yang sama juga diberikan. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

relakanlah hidayah-Mu Ilahi. Leburkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kasih

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Wow FM,
1: pilihan anda.
0: Selamat kembali bersama dengan Wan J menerusi janji rock di Shock Lion 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Kepada anda yang tengah menikmati makan tengah hari, selamat makan tengah hari untuk anda. Makan jangan lupa bismillah, dan kalau dapat berkongsi rezeki, kita kongsi rezeki dengan orang lain ya. Kerana kalau kita berkongsi rezeki, insyaAllah nanti rezeki akan datang kembali kepada kita. Apapun, kita ingin hello-hello juga kawan-kawan kita yang ada di TikTok Tawa WFM. Antaranya ada Putra Ultraman. Wow, okay, Putra Ultraman, saya raksasa di sini. Ada Anur, ada Su, ada MN Azam. Lepas tu Nurna Ningsih Raya Belan katanya, assalamualaikum, salam kenal dari Indonesia. Yanti Masini, Kak Ian, assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Ian. Coki-coki pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan kita buka TikTok untuk anda boleh minta lagu-lagu rock yang anda hendak dengarkan. Kalau boleh lagu-lagu rock tu yang semua orang tahu tau, okay? Dan anda, kita akan tengoklah yang mana kita dapat tunaikan, kita akan tunaikan. Apapun, hari ni 10 Ogos merupakan hari sambutan ulang tahun kelahiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Dan untuk itu kami di Tawa FM ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk Perdana Menteri. Terima kasih.

Beliau dijangka di bawah, berada di bawah pemantauan selama 2 hari. Dan kita mengambil kesempatan ini kepada warga pendengar Tawau FM untuk sama-sama mendoakan mudah-mudahan urusan pemeriksaan serta prosedur yang amat berhormat Perdana Menteri dipermudahkan dan dikurniakan keafiatan yang berpanjangan supaya beliau dapat kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat, insyaAllah. Ya, sama-sama kita doakan. Dan kepada yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini juga, selamat ulang tahun kelahiran untuk anda semua. Baik, terus kirimkan ucapan dan salam anda. Kita ada sudah rakan kita Ani, Aiman, Sam. Nanti kita akan bacakan ucapan anda dari masa ke masa di Facebook dan juga di WhatsApp Tawau FM. Kata Kak Yan, PM pun berkongsi bulan birthday dengan anak sulung Kak Yan dan anak-anak merdeka semua. Okey, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan berhibur dengan lagu gemuruh yang diminta oleh rakan kita Choki-Choki di TikTok. Dan selepas itu kita ada Raja Kertas yang diminta oleh Putra Ultraman juga dari TikTok Tawau FM. Setia bersama dengan kami, Janji Rock Tawau FM.

FM. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Meratakan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi reformasi pendidikan awal iaitu membawa pembaharuan penting melalui pengenalan pendaftaran secara sukarela untuk kemasukan ke tahun 1.

Ya, itu dari lagu Raja Kertas yang diminta oleh rakan kita, Putra Ultraman. Wow, Ultraman pun pandai dengar lagu Ekspedisi ya. Baik, 12.54 minit tengah hari sudah ketika ini. Kita akan dengarkan berita utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media selepas ini. Dan selepas itu kita ada lagu lagi lagu-lagu rock akan berkumandang menghiburkan anda di jam yang ketiga Syok Layan, jam kedua Janji Rock. Terus kirimkan ucapan dan salam anda. Ini dia Crossfire, Reality dan Fantasi.

Faisal Awi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.

0: Janji Rock di Tawa FM, pilihan anda.
1: Janji Rock, Tawa FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. 1.21 minit tengah hari ketika ini. Selamat kembali bersama dengan 1J. Jam yang kedua Janji Rock, jam yang ketiga Syok Layan untuk hari ini 10 Ogos 2026, bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Sambil kita berhibur ini, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan pencerobohan berterusan vesel penangkapan ikan asingnya ke perairan negara, yang mana elemen itu selain dari mengancam kedaulatan maritim Malaysia, ia juga mula mengakibatkan negara menanggung ketirisan sumber perikanan yang dianggarkan mencecah RM823.88. RM823.88 juta. Dan angka mengejutkan itu didedahkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia ataupun Department of Fisheries berdasarkan analisis yang mengambil kira jumlah kes tangkap rasmi oleh DOF, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan juga Pasukan Polis Marin PPM, selain data proksi berkaitan serta panduan yang dicadangkan oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu FAO. Ini merupakan kerugian besar yang dipercayai berpunca daripada aktiviti penangkapan ikan secara haram tidak dilaporkan dan tidak dikawal selia, iaitu IUU fishing yang dilakukan oleh nelayan asing yang menceroboh perairan negara bagi mengaut hasil laut bernilai tinggi. Walau bagaimanapun, DOF memaklumkan pihaknya belum lagi mempunyai unjuran khusus mengenai kerugian mengikut spesies hidupan laut ataupun zon penangkapan seperti zon B, zon C dan juga zon C2 yang terjejas akibat aktiviti pencerobohan berkenaan. Jabatan itu menambah lagi nilai kerugian yang boleh dikenal pasti secara langsung ketika ini hanya berdasarkan hasil tangkapan yang berjaya dirampas atau disita dalam operasi penguatkuasaan. Namun nilai itu tidak menggambarkan keseluruhan kerugian sebenar kerana kesan terhadap populasi ikan, ekosistem marin dan juga sumber perikanan negara memerlukan kajian saintifik yang lebih menyeluruh serta analisis jangka panjang. Okey, DOF juga turut menjelaskan aktiviti IUU fishing oleh vessel asing berpotensi menyebabkan kemusnahan habitat marin termasuk kawasan pembiakan dan pembesaran ikan yang menjadi nadi kepada industri perikanan negara. Mungkin ada yang mendengarkan berita ini, mereka kata ini bumi Tuhan. Kan? Selalu macam tu kan, ini bumi Tuhan, siapa-siapa pun berhak. Tetapi anda perlu ingat ya, dalam mana-mana agama pun dia ada undang-undang, ada peraturan. Okey, setiap negara pun ada sempadan kan, negara ini dengan negara itu ada sempadan. Jadi kalau anda mahu masuk ke negara orang, mungkin boleh minta izin ataupun tengoklah peraturan negara berkenaan. Sama juga di negara kita, kalau ada anda terlihat ataupun mengetahui perikanan, okey, penangkapan ikan secara haram, terutama bagi yang menggunakan bom-bom ikan, itu pun sangat-sangat berbahaya, boleh membahayakan hidupan marin kita, boleh menyebabkan kepupusan ekosistem marin negara kita. Itu semua anda perlu laporkan kepada pihak berwajib dan juga pihak berkuasa, APMM ataupun DOF, okay? Ataupun anda boleh laporkan kepada Pasukan Polis Marin sekiranya ada berlaku aktiviti-aktiviti penangkapan ikan secara haram. Okey, ini bukan semata-mata bergantung ataupun berasaskan kepada ini bumi Tuhan, masing-masing boleh mencari rezeki di mana-mana, tetapi anda juga perlu mematuhi peraturan dan persempadanan negara masing-masing. Alright, jangan pula kita ada pemikiran yang sedemikian. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada pemikiran-pemikiran sedemikian. Alright, baik, kita ada Aiman dari Sam Kromok dulu. Okay, macam biasa batu dua disaran ini di bengkel. Ucapan dari Sam, salam untuk Nuri Saren, Aida Nur Jero, Raima Ima, Curi Sudik Steiko, semua rakan geng bengkel family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Assalamualaikum, terima kasih 1J. Waalaikumsalam. Ini apa sih 1J hari ini? Baik, kita akan dengarkan berita dari Sabah FM selepas ini. 1.30 minit tengah hari, beribu dahulu dengan lagu 1000 Tahun Takkan Mungkin, Bumi Putera Rockers.

0: Rock.
1: Ya, gua Kasih Rock. Tawau FM, stesen pilihan anda. Janji Rock di Shok Layan. 1.39 minit tengah hari ketika ini. Baik, kita mahu menyapa lagi rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook. Kita ada Aiman, salam DJ Wan, miau-miau katanya. Salam untuk semua pendengar Tawau FM, tidak kira di mana berada, kenal atau tidak. Rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, rakan TikTok, rakan Kak Mami Jun, Mr. Tera Inflan, Izlan dan Emma, semua yang kenal atau tidak dengan ucapan selamat tengah hari, salam Isnin, pastikan Tawau FM radio teman anda selalu. Terima kasih. Juga ada Ani, waalaikumsalam DJ, semoga sihat selalu. Terima kasih, doa kesihatan kami semua ya. Mami Jun, terima kasih. Siapa lagi? Jul Rhythm X, assalamualaikum DJ Wan, semoga sihat selalu dan keluarga. Okay, thank you. Juga ada Nisha Alicia dari Sempurna, waalaikumsalam. Hai hai Wan J, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan, amin. Lokasi sekarang di rumah Ipar Nisha di Kunak katanya. Info cuaca sekarang panas saja ni. Salam Shok Layan Janji Rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di manapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Buat suami Nisha katanya, semoga dipermudahkan urusan hari ini. Layan terus Tawau FM mantabah, bertemankan wajah dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Kita juga ada Salim Isa Salasaini dari Tamako 2 Lahad Datu. Assalamualaikum Wan J, selamat tengah hari yang masih bersama dengan Tawau FM. Salam Shok Layan Janji Rock untuk kawan-kawan Arbin, Rizkianto, Aston, Arnold, Simon, Kano, Salasaini. Tidak lupa juga jiran masih berjuang menjawab pertanyaan apa ni, MSPO untuk Wan J. Happy Conti, have a nice day. Terima kasih Wan J, terima kasih juga Abang Salim kita. Kemudian kita ada Rahimah Imah di Facebook. Assalamualaikum Wan J, baru selesai makan ni, makan nasi berlauk ikan masa asam dan sayur kobis, nak bergaram, nak berperisa, jaga kesihatan konok katanya. Okey, nak tunjukkan salam rindu-rindu Wan Janji Rock. Fit Shok Layan hari ini untuk Isnin, terutama sekali untuk adik Norani Stadia, Abok Blues Lasaga, Zila Novela, Safwan Kunang, Nurashikin, Sam Gromok, Tunisa Ryan, Hawis Lawik, Suana, Aida Tunafisa, Wina, Ana Muslimah, Ana Gadis Jidok, semua keluarga aku di Kampung Silam yang lain Tawau FM bersama DJ 1J. Terima kasih banyak-banyak Karima Saleh. Mami Jun ada juga di Facebook sebenarnya. Assalamualaikum, hai 1J, salam Shok Layan Janji Rock untuk semua keluarga sayang di mana saja berada. Rakan FB, rakan pendengar setia Tawau FM mancabah, antaranya Sunati Bedo, Bonda Tantari, Mas Mira, Zila Novela, ramai lagi lah disenaraikan geng Kearti Sri Balung, Puan Marini, Elias Amy Hassan, semoga sihat selalu, amin. 1J, jangan lupa makan nasi tengah hari, Layan Janji Rock. Okay, terima kasih 1J, selamat bertugas, I love Tawau FM mantap bah katanya. Terima kasih juga untuk Mami Jun. Baik, seketika nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2. Terus bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda menerusi Janji Rock Tawau FM.
2: Janji.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM, radio pilihan anda. Itu dia tadi lagu-lagu Kuasa Dua yang diminta oleh rakan kita yang menyambut birthday hari ni. Kemarin sebenarnya, Mus Cherry di TikTok ya. Dengan dua buah lagu dari Fahrenheit, Sabar Menanti dan juga Kasih Orang Muda. Baiklah, 1.55 minit tengah hari waktu ini kita akan kembali bersama di jam yang terakhir untuk terus berhibur menerusi Zon Janji Rock dan juga lagu-lagu pelbagai menerusi segmen Syok Layan. Dan insyaAllah kita akan turut berkongsikan macam-macam info untuk anda di jam yang terakhir. Jadi terus setia bersama dengan kami di Tawau FM. Stay safe, pilihan anda. Jom kita berhibur dengan lagu dari Ratu Rock Negara, Ella Tiada Tangis Lagi.

0: Dawa FM.
1: Pilihan anda.
2: Dawa. Dawa FM, radio pilihan anda.

Janji Rock Tawang FM, stesen pilihan ada 2.9 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam Isnin untuk anda. Kita kembali bersama-sama. Ini merupakan jam yang terakhir Syok Layan dan juga Janji Rock 10 Ogos 2026 bersama dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih yang masih setia bersama dengan kami di TikTok Tawang FM. Ada rakan-rakan kita, Putra Ultraman, Big Boss, Pakcik Manis, Mami Aaron, Muiz, Hot Chicken, R Love R, Chuck SK, Mr. Lebulebar, Howlicious, User 1351, Kodok E-Gaming, Hafiz Sufian, terima kasih. Tadi ada ucapan sebenarnya dari Aura Reza, assalamualaikum DJ, salam dari Pulau Bum Bum, sempurna. Siapa lagi ya? Amira Arisa Nurasi, assalamualaikum katanya. Lepas tu ada Angel Chan, okay, sisya. Mami Aaron pun masih ada di TikTok. Terima kasih. Nur Hidayati, assalamualaikum DJ Wan J, selamat berkonti. Pakcik Manis pun dari tadi lagi kan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Baik, untuk jam ini mungkin ada yang sambil-sambil dengar radio, sambil-sambil buat kerja, tapi tertengok perut sendiri. Kan? Kenapa dengan perut? Ramai daripada kita sebenarnya, ada orang berlive TikTok pun, dia tengok perutnya sendiri, woi, nah, makin membulat pula kan. Ini perubahan bentuk badan akibat peningkatan usia ataupun gaya hidup, dan ini juga mungkin boleh menjadi petanda awal pengumpulan lemak visceral, iaitu lemak terkumpul di sekeliling organ dalaman dan berisiko tinggi memicu pelbagai penyakit kronik. Ini adalah antara benda-benda yang perlu anda ketahui berkenaan dengan perut yang buncit. Lelaki lebih mudah menyimpan lemak di bahagian perut. Tetet, ini sangat-sangat betul ya. Kebanyakan lelaki lebih cenderung menyimpan lebihan lemak di bahagian perut, khususnya lemak visceral. Ini berbeza dengan wanita sebelum menopause yang lebih banyak menyimpan lemak di bahagian pinggul dan juga paha kerana pengaruh hormon estrogen. Kemudian, fakta yang kedua, lemak visceral meningkatkan risiko penyakit. Lemak di bahagian perut bukan sekadar menjejaskan penampilan, tetapi lemak visceral lebih aktif menghasilkan bahan keradangan yang boleh meningkatkan risiko antaranya diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga hati yang berlemak. Kemudian yang ketiga, badan tidak terlalu gemuk bukan bermakna bebas risiko. Contohnya, okay, kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita ni dia kurus. Okey, kurus, nampak macam sihat saja, tetapi perut dia membulat. Okay. Dan lilitan pinggang pula semakin besar. Ini boleh menjadi petanda pengumpulan lemak visceral yang meningkatkan risiko penyakit metabolik. Kemudian yang kelima, gaya hidup, pertambahan usia melambatkan metabolisme. Sebenarnya bila usia kita meningkat, jisim otot akan berkurangan jika seseorang kurang aktif. Dan dalam masa yang sama, kadar metabolisme menjadi perlahan menyebabkan lebihan kalori lebih mudah disimpan sebagai lemak. Ada tiga fakta lagi kita akan kongsikan selepas ini, termasuklah sit up sahaja tidak mampu mengecilkan perut. Baik, kita ada Mami Jun juga di TikTok. Mami Aaron katanya, awas, tapi biar laki ku gemuk besar, perut tetap ku cinta. Oi, okey, mestilah kan. Abang Jota, salam dari Kunak DJ. Justip, assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu dari Moose dan juga Victor Lee, Hatiku Kekal Selamanya. Janjirah.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Ya, Gegerok Tau FM. Saya pilih ada 2.23 minit petang sudah ketika ini. Baiklah, kita akan kongsikan nanti lagi. Tadi kita sudah bercakap berkenaan dengan fakta mengenai perut buncit, yang mana lelaki lebih mudah menyimpan lemak di bahagian perut berbanding wanita. Kemudian lemak visceral meningkatkan risiko penyakit. Yang ketiga, badan tidak terlalu gemuk bukan bermakna bebas risiko. Dan yang keempat, pertambahan usia melambatkan metabolisme. Okey, anda perlu tahu juga perut buncit ini adalah disebabkan ataupun apa yang menyumbang sebenarnya kepada perut buncit adalah gaya hidup yang tidak sihat. Bila tekanan anda rasai, tidur tidak mencukupi, pengambilan makanan tinggi kalori, terlebih minum manis, macam orang tu kan, serta kurang melakukan aktiviti fizikal antara faktor yang menyumbang kepada pengumpulan lemak di bahagian perut. Okey. Jadi nanti kita akan kongsikan selepas ini di setengah jam yang terakhir berkenaan dengan sit up, kenapa dengan sit up dan juga ukur lilitan pinggang. Okey. Terus setia bersama dengan kami. Ini dia lagu terakhir untuk Janji Rock, lagu penutup Janji Rock bersama-sama dengan Metallica, Enter Sandman. Kita akan kembali di setengah jam yang terakhir nanti menerusi segmen Show Layan.

Ya, Syok Layan kembali bersama dengan anda. 2.41 minit petang ketika ini. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Salam Malaysia Madani. Okey, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan kami menerusi empat frekuensi utama, menerusi RTM Click, menerusi platform Radio RTM dan juga di TikTok Tawau FM. Okey, baik, kita masih lagi bercakap berkenaan dengan perut buncit tadi. Kan? Kita sudah bagi tahu kepada anda, memang betul kebanyakan lelaki yang lebih cenderung menyimpan lemak visceral ataupun lemak di bahagian perut ini. Kemudian ada orang yang kurus juga tetapi perut dia buncit. Itu adalah hakikat. Kemudian ada pertambahan usia akan melambatkan metabolisme. Semakin kita meningkat usia, semakin rendah kadar metabolisme kita. Dan juga bila kita berada dalam ataupun mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, ia akan turut menyumbang kepada perut buncit. Dan satu lagi fakta ingin kita kongsikan kepada anda, sit up saja tidak mampu mengecilkan perut. Bila anda balik-balik melakukan sit up setiap hari, ia sebenarnya tidak membakar lemak yang tertumpu di bahagian perut. Sebaliknya, lemak perut perlu dikurangkan melalui penurunan lemak badan secara keseluruhan dengan mengamalkan gaya hidup lebih sihat seperti kurangkan minuman manis, kawal saiz hidangan, lebihkan pengambilan protein dan sayur-sayuran, lakukan aktiviti aerobik secara berkala. Kemudian, anda juga boleh tambahkan latihan kekuatan di gimnasium lah ya. Dapatkan tidur mencukupi dan juga elakkan duduk terlalu lama. Okey, bila duduk terlalu lama tu, cuba berdiri sekejap, buat regangan-regangan, senaman-senaman ringan kalau kerja di office lah. Okey, dan fakta terakhir adalah ukur lilitan pinggang, bukan berat badan saja. Selain daripada anda memantau, biasa kita ni tengok, turun sudah beratku ataupun naik sudah beratku, macam mana ni? Anda juga perlu ukur lilitan pinggang ya. Bagi populasi Asia, lilitan pinggang 90 cm ataupun lebih bagi lelaki dan 80 cm atau lebih bagi wanita. Ini menunjukkan peningkatan risiko penyakit metabolik. Alamak. Okey, kalau lelaki 90 meter lebih, kalau perempuan 80 cm lebih. Itu adalah ciri-ciri peningkatan risiko penyakit metabolik. Dan dalam perkongsian sebuah laman kesihatan juga menjelaskan, perut buncit bukan sekadar isu penampilan tetapi boleh menjadi amaran awal bahawa tubuh sedang berdepan masalah kesihatan yang memerlukan perhatian. Jadi perlu jaga kesihatan secara keseluruhan ya guys. Jangan kita asyik bersenam, buat zumba, aerobik, buat semua tu tapi pembakaran kita tidak jaga. Ya, jadi kesihatan kita ini adalah dari seluruh aspek. Jangan fokus pada satu-satu part tertentu saja ya. Baik, mudah-mudahan kita semua dapat komitmen, memberikan komitmen untuk menurunkan berat badan dan juga terutama bahagian

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Shop Layan.

Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arsyad dinyanyikan semula oleh Iman Troye dan Naim Dhani yang menghiburkan anda, membawa kita ke 2.55 minit petang waktu ini. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung untuk segmen Short Layan untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda di semua platform yang telah pun bersama dengan kami sampai ke waktu ini. Selepas ini berita dari Tau FM dan insyaAllah Azhar akan bersama dengan anda untuk 5 petang sampailah ke pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Romlah Ram, Selamat Jalan Romia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Silang, yang bermaksud bentuk seperti pangkah, palang atau tanda darab. Jangan silang kaki kamu jika duduk di atas kerusi di hadapan orang yang lebih tua, kerana tindakan itu dianggap tidak sopan. Silang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entahlah.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Di mana saja anda layan Tawa FM, terima kasih yang bersama kami dari seawal pagi tadi. Dan kalau tadi anda bersama dengan rakan saya Wan J untuk segmen Syok Layan dan segmen Ritma Petang pula. Untuk edisi hari ini 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah, anda akan teman berteman pula bersama dengan Azam Muazzawati Daud temani anda 3 hinggalah ke 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Hari ini mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan yang baik lah ya, dengan pekerjaan tugasan masing-masing untuk hari ini, kesibukan masing-masing kan. Dan pertemuan menerusi segmen Ritma Petang seperti biasa 2 jam yang pertama, kita akan bersama untuk pilihan seleksi. Pilih lagu untuk pilihan seleksi. Jadi anda boleh hubungi talian 0897 8243. Dan 2 jam yang terakhir nanti, hiburan lagu-lagu retro pula, terus menghiburkan petang anda. Jadi di mana sajalah anda mendengarkan kita, menerusi 4 frekuensi Tawa FM, menerusi penstreaman secara langsung, menerusi RTM Click ataupun menerusi portal Radio RTM, juga anda boleh dengarkan kami di sana ya. Dan jadi teman berteman lah kita ya, untuk Ritma Petang ini di pilihan seleksi kita.

0: Baik, kita akan mulakan pilihan kita, pilihan seleksi petang ini. Kita ada lagu Farah Insyirah dan juga Ain Syakira dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenang-Kenangan, digantikan dengan lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Yang mana satu kamu mau dengar? Lagu Ain Syakira ataupun Rindu-Rinduan Jadi Kenangan bersama dengan Farah Insyirah, ataupun pilih Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi? Pemanggil kita yang pertama, hello. Terputus, hubungi sekali lagi 089-77-8243. Pemanggil sekali lagi kita terima. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang Kak Raimah kita. Apa khabar?
1: Sehat saja.
0: Alhamdulillah. Okey, pilihan petang ni, lagu pilihan seleksi kita yang pertama, lagu yang mana satu?
1: Rinduan Jadi Kenangan.
0: Kita dengarkan bersama Rindu-Rinduan Jadi Kenang-Kenangan, ya. Terima kasih. Baik.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di 5 petang Tawau FM. Pilihan anda.

0: Yes, Alexi, Tau FM, pilihan anda 3.27 minit petang. Baik, sebagai panduan Muslimin Muslimah, termasuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 dan juga zon 4. Dan untuk zon 3, bagi Bandar Tawau, bagi Lahad Datu, sila bukan kuna, sahabat sempurna tungku, bahagian, bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.31 minit petang. Dan juga bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merota, Kelabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.35 minit petang. Okey, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Ini dia lagu daripada Usap terbaru dengan lagunya Mungkir, digandingkan dengan lagu Aziz Harun juga terbaru dengan Telepati. Yang mana satu anda mau dengarkan, lagu Mungkir Usap ataupun Telepati daripada Aziz Harun? Pemanggil, hello, selamat petang. Hello, pemanggil sekali lagi. Kita cuba terima pemanggil kita untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Hello. Terputus juga. 0897782243. Sekali lagi ya. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si siapa ni?
1: Silalong.
0: Silalong.
1: Ah, betul.
0: Lama mana dengan suara Silalong nyanyi di karaoke. Kan. Okey, Long.
1: DJ, boleh dengar enggak tajuk lagunya dulu?
0: Kita ada lagu Mungkir daripada Usop dan juga Aziz Harun, Telepati. Yang mana satu?
1: Mungkir.
0: Yang pertama. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Lalong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ingat eh? Nama si Lalong. Okey, kita layan. Ini dia lagu Usop, Mungkir. Terus dengarkan ritma petang.

0: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Tawau FM.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala baik, Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Taala berfirman, wahai para rasul, makan, minumlah kamu makanan yang baik-baik, dan hendaklah kamu beramal soleh. Dan Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit. Ia berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Pengajaran hadis. Islam menuntut umatnya menjaga diri dari semua aspek, kebersihan diri dan hati, keelokan berpakaian, kebersihan amalan, perbuatan, juga budi pekerti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, Dia hanya menerima perkara yang baik-baik sahaja. Amalan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan makanan seseorang mempunyai hubungan rapat dengan darjat kemuliaan diri dan peningkatan makam hatinya. Oleh itu, seorang mukmin dituntut menjaga amalan, tingkah laku dan pakaian serta memakan hanya benda yang baik. Makanan yang baik ialah makanan yang halal. Ini tidak menafikan makanan yang berzat dan bervitamin, kerana Allah sifatkan makanan yang baik bukan sekadar yang halal. Makanan dan perbuatan yang haram menghalang pembersihan jiwa seseorang, sekaligus menghalang doa daripada dimakbulkan Allah. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, waktu sekarang sudah pun 3.53 minit petang. Kita dengarkan ulangan ingin tahu mengenai dengkuran kucing.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Kepada para pencinta kucing, ini mungkin suatu perkongsian yang menarik untuk anda. Ramai yang mungkin perasan, kucing akan menghasilkan bunyi dengkuran yang comel ketika mereka sedang berehat. Namun, tahukah anda, dengkuran tersebut dikatakan mampu mempercepatkan proses penyembuhan. Dengkuran kucing bukan sekadar tanda kepuasan atau ketenangan, tetapi ia merupakan hasil getaran otot laring yang menghasilkan bunyi berfrekuensi rendah. Menurut kajian biomekanik, frekuensi antara 25 hingga 150 Hz yang dihasilkan oleh dengkuran kucing berada dalam julat yang digunakan dalam terapi perubatan untuk merangsang pembentukan tulang dan mempercepatkan proses penyembuhan keretakan. Kajian oleh Hand and Wrist Institute menjelaskan bahawa getaran ini boleh meningkatkan kepadatan tulang serta menyokong proses regenerasi tisu sekaligus membantu pemulihan luka dan mengurangkan kesakitan. Selain itu, kajian menunjukkan bahawa getaran dengkuran kucing turut memberi kesan positif terhadap sistem pernafasan dan tekanan darah manusia. Bunyi berfrekuensi rendah ini berfungsi seperti terapi getaran yang menenangkan, mengurangkan tahap stres dan meningkatkan keupayaan tubuh untuk pulih daripada kecederaan. Dalam konteks haiwan sendiri, kucing dipercayai menggunakan dengkuran sebagai mekanisme penyembuhan dalaman. Walaupun terdapat banyak bukti saintifik yang menyokong manfaat dengkuran kucing, para penyelidik menekankan bahawa ia bukanlah penawar ajaib yang boleh menggantikan rawatan perubatan moden. Sebaliknya, ia dilihat sebagai faktor tambahan yang boleh menyokong proses penyembuhan semula jadi tubuh. Kajian lanjut masih dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana getaran ini berinteraksi dengan sel tulang dan tisu manusia.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
1: Baik, kita dengarkan lagu Kuasa 2 kita untuk petang ini bersama dengan Fia Julia dan juga Lukman Faiz. Lagu kita ditakdirkan jatuh cinta dan juga rumit. Nyanyian Fia Julia bersama dengan Lukman Faiz. Dengar.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Fia Julia dan juga Lukman Faiz Rumit. Dan juga kita ditakdirkan jatuh cinta. Okey, menghampiri 4.30 minit petang. Kita akan dengarkan berita dari Sabah FM. Apapun, sempat satu lagu untuk pilihan seleksi kita. Ada lagu Kenangan Masih Di Sini, Syahri Hadi, digandingkan dengan lagu Masih Ada Lagi, Zakwan Mazlan. Kenangan Masih Di Sini, Syahri Hadi ataupun Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi. Hello. 778243 pilihan seleksi kita. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang lagi, DJ.
1: Sekali lagi. Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih tu?
2: Lagu yang nombor dua tu.
1: Masih ada lagi ya?
2: Ya.
1: Kita dengarkan bersama. Terima kasih. Terima kasih, itu dia. Saya dengar balik, balik suara saya kan. Apapun, kita layan lagu ini, Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi. Selepas ini kita akan dengarkan berita.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jendela kecil berimpak tinggi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ay, anasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, Seleksi di Itawaw FM, pilihan Anda 4.44 minit petang. Jadi kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu daripada Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu, digandingkan dengan lagu Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jangan Paksa Rindu, Ifan 17 ataupun lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalama. Hello, selamat petang. Hello. Hello, siapa di sana?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Jum Maria. Rupanya di sana. Apa khabar, Jum?
3: Alhamdulillah, insyaAllah sehat.
2: Ah, sehat. Okey, Jum, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
3: Okey, nombor dua adalah Kota Sama Tanpamu.
2: Apakah? Gitu.

0: mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tau
3: Seleksi FM. Di Tau FM.
2: Bersama menerusi pilihan seleksi kita, kita ada lagu Baby Shima bersama dengan Eddie Hamid, Bekelik Labe. Betul kan ya? Bekelik Labe. Dikandikan dengan lagu Ida Izrin bersama Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore. Itu dua lagu, dua lagu lagi ya untuk anda pilih salah satunya. Jadi anda boleh hubungi 0897 8243.

0: Tiga, hello, selamat petang.
1: Ya, selamat petang juga.
0: Selamat petang. Anis, di Kunar ya?
1: Ya, betul.
0: Okey, Anis, pilihan lagu. Yang mana satu?
1: Baby Shima.
0: Baby Shima ya, Eddie Hamid. Be, kelek lah, be. Gitu. Okey,
1: cuba kan. Tak reti nak sebut.
0: Tak reti, tak reti. Ya kan, tak apa, kita belajar sama-sama. Kita dengar dulu lagu ni ya. Anis, baik, terima kasih Anis.
1: Maksukul Daisa.
0: Namaksukul Rang. Okey, terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil yang bersama untuk pilihan dan seleksi. Kita layan, be kelik lah be.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion atau dividen hibah ataupun hibah lah apa tu pengkapisan ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari itu, tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka. Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Technodrome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Lee Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kebakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
4: Zah,
5: oi.
4: Anu bah?
5: Oi,
4: cemara banget.
5: Iya.
4: Ada persoalan ban.
5: Apa persoalan ban?
4: Berkenaan persoalan dengan zakat ban.
5: Oh, okey.
4: Tapi zakat simpanan lah.
5: Banyak simpanan memang.
4: Ada kawan ni kan. Dia ni sebenarnya mau bagi zakat bah. Tapi dia mau beri zakat tu kepada orang tuanya. Di mana pendapatan orang tuanya ni pun tak jauh banyak. Dengan uang pension bapak dia pun tak jauh banyak kan. Jadi dia ni membagi zakat ni pun sebenarnya untuk mengurangkan beban bani. Sebab bapaknya ni masih lagi, dia ada adik lagi. Adik bongsu lah begitu. Jadi dia ingin bertanya berkenaan zakat simpanan ni, bolehkah begitu tu ya?
5: Macam mana ni Mr. B?
6: Okay, bab zakat. Zakat bani kan
5: zakat, penyerahan simpanan zakat ni.
6: Betul. Maksudnya dia bagi dengan dia punya
4: orang
6: bapaknya. Okey, kalau dalam bab zakat, memang hukum syarak kita menegak untuk kita bagi zakat kepada waris yang terdekat. Waris terdekat ni macam anak, cucu, cicit, ibu bapa, datuk, nenek, moyang. Kalau secara mudahnya, waris yang bersifat menegak ke atas. Maksudnya, ialah macam yang disebutkan tadi itu, ditegah daripada menerima zakat.
5: Tak
6: boleh. Tapi, zakat boleh kita berikan kepada waris yang bersifat melintang. Contohnya, macam adik kita, abang, kakak, ibu bapa, saudara, makcik lah. Kan? Tapi, lebih baik. Lebih baik untuk kita memberikan zakat itu kepada pihak yang authority lah. Macam contoh zakat kan, yang lebih tahu kepada hak lapan aslaf zakat ni kan. Kenapa kita takut bila mana kita bagi kepada mereka yang tidak berhak untuk dapat zakat, zakat kita tu nak jadi zakat, dia jadi sedekah sudah. Dia jadi sedekah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau kita niat sedekah, tidak menjadi masalah.
4: Betul.
6: Dia akan tetap jadi sedekah. Tapi kalau niat zakat, kalau kita bagi kepada yang tidak berhak, dia akan jadi sedekah.
4: Okay, faham.
3: Dengarkan Tawo FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.

Ya, selamat petang tawai FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan di santuni 5.23 dan pastinya hiburan lagu-lagu retro menghiburkan petang anda hingga ke pukul 7 malam. Anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, perjalanan pulang ke rumah kan. Perjalanan ada urusan, ambil anak-anak, apa lagi lagi lah ya. Jadi pandu dengan berhati-hati, bertimbang rasa di atas jalan raya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana saja tujuan anda. Yang masih lagi bekerja, selamat meneruskan pekerjaan, tugasan-tugasan anda untuk hari ini. Dan ya, di mana sajalah anda mendengarkan Tawa FM, di rumah, dalam kenderaan, di tempat kerja, di premis perniagaan. Layan lagi-lagi hiburan sambil-sambil kita bacakan salam-salam ucapan-ucapan rakan-rakan kita yang dihantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Ini dia bersama dengan Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawa FM. Pilihan anda.
0: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda 5.33. Bila petang waktu ini, hai. Terus teman berteman kita di hiburan lagu-lagu retro untuk Ritma Petang. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda untuk hari ini? Ada yang hujan, ada yang panas kan? Dan ini dikongsikan kepada anda di mana indeks sinaran ultra ungu UV cegah tahap ekstrim di beberapa kawasan. Setakat hari ini, 12 tengah hari tadi ya. Kawasan yang mencatatkan kawasan cegah tahap ekstrim melibatkan Kota Baru dengan indeks 8 dan juga kita 8 ini dalam kategori sangat tinggi, dan juga kita di Kota Kinabalu lah ya, di Sabah sekitar 10 juga sangat tinggi. Bacaan tertinggi direkodkan sekitar tengah hari hinggalah awal petang, itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan semua orang yang terdedah kepada sinaran ultra ungu UV daripada matahari dan lain-lain sumber bukan semelajar yang digunakan dalam industri perdagangan maupun rekreasi ya. Dan pancaran daripada matahari termasuklah cahaya haba dan juga sinaran UV. Matahari ini adalah sumber sinaran UV yang paling kuat di alam sekitar kita kan. Jadi jumlah sinaran yang kecil perlu untuk penghasilan vitamin dalam badan manusia. Walau bagaimanapun, apabila terdedah secara melampau, ia akan memberikan kesanlah. Kesan kepada tubuh badan kita, kesan buruk jangka pendek dan juga jangka panjang pada kulit, mata dan juga sistem imun kita. Kategori dedahan untuk julat UVI ini rendah, kurang daripada 2, sederhana 3 hingga 5. Kategori julat 6 hingga 7 adalah kategori tinggi. Bagi 8 hingga 10 sangat tinggi. Dan 11 dan ke atas keadaannya adalah melampau. Jadi dengan julat yang sangat tinggi, perlindungan tambahan juga diperlukan. Jadi kita elakkanlah ya berada di luar bandar, pada waktu-waktu tengah hari. Dan pastikan juga lah ya, bila berada di luar, kita cari tempat yang teduh ataupun kita menggunakan juga lah ya payung ke topi ke kan. Juga menggunakan baju yang bersesuaian. Krim perlindungan, itu juga paling penting lah ya. Krim perlindungan suria dan penggunaan topi ataupun payung, ini adalah satu kemestian bila kita berada pada cuaca yang cukup panas. Itu untuk nilai UVI yang dibahagikan mengikut kategori dedahan. Dia sentiasa menjaga kesihatan diri kita. Okey, ada ucapan yang dihantarkan rakan pendengar kita Timbul Kampung Jawa. Dia katanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat petang untuk semua rakan-rakan Tau FM. Untuk keluarga di Batu 6 Jalan Apas, untuk Azhar akan juru teknik, selamat bertugas. Lagi kita ada orang Keningau ni, Aman Han, Salam Malaysia Madani untuk Azhar. Assalamualaikum, selamat bertugas. Dari Kampung Baginda Keningau, ucapan selamat petang untuk semua pendengar. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang redup. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Untuk DJ jaga diri, hiasi peribadi. Salam rindu. Okey, terima kasih. Untuk Aman Han dari Kampung Baginda Keningau. Lagi kita ada Aiman Tamaria. Salam kat DJ, selamat bertugas. Aiman di Tamaria 6 ni, ucapan selamat petang, selamat memandu. Bagi yang memandu, wajib kamu layan Tawa FM sebab banyak info kita boleh dapat. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali untuk Aiman di Taman Ria. Bagi teruskan lagi hiburan lagu-lagu kita petang ini. Ini dia bersama dengan kumpulan West dengan Seiras.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terus tunjukkan, tonjolkan semangat patriotik kita, kibarkan jalur gemilang. Jadi sudahkah anda kibarkan jalur gemilang? Jadi sama-samalah kalau belum tu kan. Kita kibarkan jalur gemilang. Kita tunjukkan semangat kita cintakan negara kita ya. Semangat patriotik kita yang memang terserlah bila kita kibarkan jalur gemilang. Bukan sekadar kain yang berwarna biru, kuning, putih, merah. Tetapi itu adalah simbol perjuangan, kebebasan dan cinta kita pada negara kita ataupun tanah air kita kan. Jadi bila kita kibarkan jalur gemilang ini, berkibar di rumah, di sekolah, di pejabat kan, premis-premis perniagaan ataupun di kenderaan kita, kereta kita, itu tandanya kita cintakan negara kita, tanda kita bersatu hati menyambut bulan kemerdekaan ataupun bulan kebangsaan ya. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, kita hiasi dengan warna-warni kan, dekorasi bertema merah, putih, biru, kuning. Dan kita tunjukkan lagi artinya dengan putaran lagu-lagu patriotik kan, seperti tanggal 31 jalur gemilang, itu lagu-lagu yang menaikkan semangat lah ya. Jadi sama-sama juga kita, selain kita kibarkan jalur gemilang ini, kita kenali jugalah ya. Selain kibaran jalur gemilang, kita kenali sejarah perjuangan tokoh-tokoh negara kita ya, supaya bukan saja orang dahulu, orang dulu-dulu, tapi generasi muda juga menghargai pengorbanan mereka ya, yang telah pun berkorban, yang telah pun berjuang untuk kemerdekaan negara kita Malaysia. Itu tanda cinta kita pada negara kita Malaysia ya.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Retro.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Ya, banyakkan minum air, elakkan di kawasan yang terdedah ataupun terbuka ya, dengan keadaan cuaca yang panas seperti yang saya kongsikan. Dan juga ini yang terbaru dikongsikan, di mana tiga kawasan di Sabah juga Sarawak catat status cuaca panas dan berada pada tahap satu, iaitu berjaga-jaga dalam status cuaca panas setakat 4 petang tadi ya. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dua kawasan di Sarawak yang berada pada tahap berkenaan ialah Seri Aman dan juga Kuching, manakala kita di Sabah di Terlupit. Dan tahap 1 dikeluarkan apabila suhu maksimum antar harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius direkodkan sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Jadi berhati-hati, berjaga-jaga dengan status cuaca panas. Jadi banyakkan minum air kan. Jadi kurangkan juga aktiviti luar lah ya. Bila keadaan terlalu panas kerana ia akan memberikan kesan kepada kesihatan kita, risiko kesihatan lah ya, dehidrasi akibat kehilangan cecair dalam badan, keletihan yang melampau, strok khabar, ini juga ya antara yang boleh mengancam nyawa kita, sakit kepala dan pening, itu juga akan. Dan juga untuk mereka, berikan perhatian jugalah bagi mereka golongan yang berisiko, kanak-kanak, warga emas dan juga bagi pesakit kronik. Jadi pencegahannya, kita minum air secukupnya walaupun kita tidak dahaga. Elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari. Pakai pakaian ringan berwarna cerah. Gunakan pelindung seperti topi ataupun payung. Dan cari tempat berteduh ataupun gunakan penghawa dingin untuk kita berehat. Di tahap satu ni berjaga-jaga. Ini di kawasan Terlupit lah ya. Bukan sekadar angka suhu tapi peringatan awal untuk kita menjaga kesihatan dan juga keselamatan kita.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda 6.18 minit petang waktu ini. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3, Lahdatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.22 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.24 minit petang.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

0: Tawel FM ومحطات من اختيارك.
1: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Awal FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya waktu solat fardu isya nanti pada pukul 7.36 malam dan subuh pagi esok 4.56 pagi. Allah.

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur. Hari-hari aku bersyukur, ya Rabbi. Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jaafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.
3: Ya, lagu-lagu retro di Tawa FM, pilihan anda.

Ada lagi ucapan Azam bacakan rakan-rakan pendengar kita yang masih setia bersama, teman berteman bersama dengan Azam petani. Kita ada si Emma Melati dari Taman Semara. Assalamualaikum, selamat petang katanya. Ucapan selamat petang, salam maghrib untuk semua rakan-rakan Tawa FM, pendengar-pendengar Tawa FM. Untuk sahabat-sahabat Tawa FM yang masih kenal dengan Emma ataupun Melati Sepi. Oh, ini Melati Sepi. Ini nama gelaran dulu kan? Pendengar-pendengar kita masing-masing ada gelaran masing-masing. Salam ingatan selalu untuk semua. Untuk DJ, selamat menjalankan tugas. Ada Melati Sepi, Awek Cun. Lepas tu Jumari apa? Lepas tu Jejaka Idaman, Jejaka Budiman. Ini macam-macam Wali Kubur. Awek Aladdin, baru saya ingat. Kan? Wow. Itu antara gelaran-gelaran pendengar-pendengar kita dahulu. Itu Azam belum ada lagi lah ya. Apapun masih lagi ada yang kita kenali kan, beberapa pendengar-pendengar kita. Dulu-dulu saya mendengar juga Awek Aladdin ni siapa? Awek Aladdin akhirnya setelah bersama dengan Tawa FM, kita tahu Awek Aladdin ni Jumari Amin. Okey, Hasan Indra Safa. Assalamualaikum. Salam senja. Selamat menunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Lagi kita ada siapa? Kita ada rakan kita di Lahadatu, Tamako 2 Lahadatu. Salim Isa Salasaini. Assalamualaikum Azah. Selamat petang, semoga sihat-sihat petani. Salam Ritma Petang. Untuk kawan-kawan yang masih layan Tau FM. Untuk Nagdir Rizkianto, Asten Arbin. Siapa lagi? Ada Abdul, ada Prix Valdez. Kano Salasaini untuk Azah sama Kuanti. Kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih Azah. Terima kasih kembali Salim Isa. Lagi kita ada Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua. Semoga Azza keluarga serta semua pendengar Tawa FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin insyaAllah. Best lagu yang diputarkan diselang-selikan dengan lagu patriotik dan perkongsian info yang sentiasa bermanfaat. Katanya penyampaian yang sentiasa mantap. Terima kasih. Kemana cuaca destinasi anda semua? Semoga selamat sampai untuk Azza balik nanti. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Baik Azah, baik juga untuk Abu Tidur Dalam Sedar dan semualah yang bersama dengan Azah petang ini. Dan juga ya, lagu-lagu sama dengan Bulan Kebangsaan kan, 31 Ogos, sambung lagi Hari Malaysia kan, jadi lagu-lagu patriotik untuk kita semarakkan lagi, sedelahkan lagi semangat patriotik kita dengan kita memutarkan lagu-lagu patriotik hiburan untuk anda semua. Okey, tugasan Azah juga berakhir setakat di sini untuk hari ini. Teman berteman dari 3 petang tadi, sekali lagi terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang bersama dari seawal 6 pagi tadi bersama dengan siaran Tawa FM hingga ke hujung siaran Tawa FM. Sebelum Azam mengundur diri, ampun maaf Jenny pinta segala kesilapan, kekasaran, ketelancuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat malam Lahadatu, ku nak sempurnakan lapangkan tahu di mana cuan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Lagu bersama dengan Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Bye-bye. Sampai jumpa.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Baik, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang mempunyai niat untuk mengenakan, memerangkap ataupun menyusahkan orang lain, tetapi akhirnya diri sendiri yang menerima akibatnya. Ha, kan? Dia rancang untuk kenalkan seseorang ni, tapi akhirnya dia yang terima akibatnya. Contohnya, kalau kita cuba membuka aib orang lain, tetapi akhirnya aib sendiri pula yang terbongkar. Kita cuba menjatuhkan seseorang, tetapi orang sekeliling pula mula melihat sikap dan perangai kita sendiri. Dan atau tidak, atau kalau tidak pun, kita cuba buat orang lain malu. Ha, kan? Tetapi akhirnya kita yang dipandang serong. Jadi lebih baik apa? Diam, kan? Okey, jadi lebih baik kita jaga percakapan kita, jaga perbuatan kita, fikirkan kesannya sebelum kita bertindak. Jangan sampai niat kita untuk mengenakan orang lain akhirnya makan diri sendiri. Ibarat peribahasa ini bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ya, untuk apa Aisyah? Baik, pada anda, rakan-rakan pendengar Sabah FM, sudahkah anda kibarkan jalur gemilang setakat ni? Bendera jalur gemilang dan bendera Sabah. Jika belum, mari kita sama-sama kibarkan di rumah, di pejabat ataupun di premis. Dan Ella baru saja beli kemarin, insyaAllah esok Ella nak pasang. Apa kata kita sama-sama pasang, kan? Orang kata itulah nampaknya semangat patriotisme yang perlu ada dalam jiwa kita. Kuat smart, kuat smart. Okay. Biar kecil bendera, tapi besar rasa cinta kita kepada negara kita. Ha, okay. Baik, untuk anda, ini ramalan cuaca pada sebelah malam ini bagi negeri Sabah, iaitu hujan di beberapa tempat di Tawau, berangin di sebelah pendalaman, pantai barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala tiada hujan di Sandakan. Bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun terus saja aplikasi My Cuaca. Senang saja. Baik, kepada anda terus saja kita layan lagu ini, Takkan Hilang, Sabah FM, Bagus Bah.
1: Jangan

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella hinggalah ke waktu ini, 8.05 minit malam. Sekejap saja masa berlalu kan, daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Dan Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Baik, usah kibar bendera uzur. Kalau anda dapat perhatikan ada bendera yang uzur ataupun bendera yang sudah koyak dan dikibarkan, bendera yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur. Pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Jadi hormatilah bendera Jalur Gemilang kita dan juga bendera negeri Sabah, dan pastikan bendera tersebut dipasang dan dikibarkan dengan betul dan bukan main pasang saja kan. Ada cara-caranya untuk memasang bendera tersebut. Dan cara menghormati bendera pula, jangan menghina bendera seperti kita memijak, meludah, mengoyak-ngoyak, gunting, menconteng dan sebagainya. Jangan. Dan jangan dipasang terbalik, bawah atas, kiri kanan. Dan kita dapat perhatikan bendera itu jika tidak betul ditegur kan. Jangan pula dijadikan sebagai alas meja. Ingat, kain lap ataupun alas tempat duduk dan sebagainya. Penggunaan bendera untuk dibuat pakaian juga perlu dielakkan. Baik, untuk anda kita terus layan lagu ini. 1, 2, 3 Sabah FM. Bagus, bah.

0: untukmu.
1: Simfoni
2: bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bang.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.13 minit malam. Tak mengapa, kecewa itu manusiawi. Cuma jangan biarkan kecewa membuat kita berhenti melangkah. Sudah kecewa, ndak apalah, ndak payahlah. Malas sudah aku, kan? Jadi ambil masa untuk tenangkan hati, belajar daripada apa yang berlaku, kemudian bangun semula, bangun, kan? Sebab kadang-kadang apa yang kita sangka sebagai kekecewaan itu, sebenarnya Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik, lebih indah kepada kita, kan? Jadi jangan terlalu membawa rasa kekecewaan tu berlarutan sampai nak mau makan lah, nak mau tidur lah, biar nak mau, semua pun nak mau tutup pintu. Okay, baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kata Emma, ya, Emma dari Beaufort katanya cerah, cerah, dia kata cerah malamnya, kan. Okey, dia kata cerah sampai ke malam, panas siang di siang hari. Okey, baik, terima kasih. Dan pada anda yang ingin menghantarkan ucapan ataupun apa saja cerita anda, kan, cerita yang indah-indah saja, ke nombor 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Bruce Lion, Sabah FM, Bagus Bah.

Sarawak 95.7 FM. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Siau.
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Aisyah,
5: dan saya Tujuh Jekli.
6: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Ya, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Kemana tak tahu, kiri kanan. Okey, baik. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun masih ada juga terdapat ibu bapa yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan anak mereka memakai topi keledar. Jadi tindakan ini mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan serius, terutamanya sekiranya berlakunya kemalangan. Walaupun jarak antara perjalanan ke sekolah dan rumah itu dekat, tetapi risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas. Gunakan topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan dan jadikan pemakaian topi keledar ini sebagai amalan wajib setiap kali menunggang ataupun membonceng motosikal menuju ke tempat yang dekat saja daripada rumah. Kena pakai. Tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab, dan kita ingat bahawa anak ini tidak boleh diganti. Nah, tanpa topi keledar, tanpa pengawasan dan tidak selamat. Baik, untuk anda kita dengarkan lagu ini. Layan Sabah FM, bagus bah.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 10 Ogos 2026. Ingat kata-kata hari ini, bagai menjerat burung, terjerat kaki sendiri. Dan jangan terlalu gairah memasang perangkap orang lain, sebab suatu hari nanti perangkap yang sama juga akan memerangkap kita. Dan orang tua-tua ada berpesan, dengar ni, hidup ini bukan tentang siapa yang kita boleh jatuhkan, tetapi bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak menyakiti orang lain. Dan moga kata-kata hari ini membawa perubahan dalam kehidupan kita seharian. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia mudah hati kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan yang sedang bekerja, jom Afrina temankan. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahat. Terima kasih juga buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, seperti biasa Afrina akan temani kamu dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jom kita berhibur dengan lagu ini.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Uy, punya siok. Uy bro, apa itu? Pernah pegang salji kah? Punya siok dorang di sana.
5: Saya kan tidak pernah pergi luar negara, paling-paling pun pegang pasir.
4: Wah, perang pasir lah.
5: Ah, pasir di beach tuh. Ip, kau pernah pergi pegang salji? Pegang salji kah?
6: Pernah, bah. Dalam mimpi saja.
5: Alah, ingatan betul.
4: Kenapa kau pegang-pegang salji? Apa cerita nih?
6: Begini, bang. 2/3 kan daripada orang yang hidup di bumi ini, termasuk saya lah itu. Pernah tengok salji.
4: Tidak pernah.
6: Tidak pernah tengok salji.
4: Tengok salji di depan-depan lah, di YouTube pernah lah.
6: Itu memanglah semua orang pun pernah.
5: Betul lah. Kan kita kan haji itu kan di negara barat, tempat sejuk. Kita kan Asia, kan?
6: Ya. Mari lah kita pergi sana, bah. Tengok yang betul-betul.
5: Ponsel kah?
4: Tapi paling-paling salji yang dalam ice box saja lah pernah.
5: Itu lain.
4: Kasih hancur dia.
5: Tapi bila saya tengok itu salji kan macam dia punya jisim ringan betul. Kan? Ya, macam yang senang kena tiup gitu.
4: Itu kau rasa lah kan?
5: Rasa lah. Saya teringin juga ada sponsor mau pergi pegang salji.
4: Aduh.
5: Jadi on?
4: On lah.
6: Ujung tahun. Ujung tahun.
4: Di England, England. London kan? London lah.
5: London.
4: Okay.
5: Jom.
1: Oh, baru saya tahu.

Okey, suka untuk Hafrina ingatkan cara untuk minta lagu. Hafrina mau dengar lagu ini? Iya, boleh, boleh ditunaikan. Yang penting pergi saja Facebook Sabah FM Bagus Badan. Jangan lupa untuk follow page Sabah FM dan juga save nombor telefon ini untuk kamu hantarkan WhatsApp di 0194904848. Okey, yang baru orang bilang baru saja mendengarkan segmen Varia ni, semua lagu-lagu yang Afina mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, Afina galakkan seperti biasa, hantar di Facebook, tag terus kawan-kawan kamu, lagu tu ditujukan untuk mereka. Baru dong tahulah kalau di WhatsApp diorang pun tidak tahu lagu tu ditujukan untuk mereka. Hafrina aja yang tahu. Okey, tapi Hafrina tidak ada masa tahu. Kalau Hafrina baca lagi, kamu punya ucapan tu ditujukan lagi kepada siapa, mungkin hanya beberapa lagu saja yang dapat.

0: kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

Jai Wira Suma, Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Buat anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, ini kita sudah masuk di jam yang kedua untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Okey, kepada anda semua, jangan lupa sebagai menunjukkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara, kibarkan jalur gemilang. Okey, kalau mau kibarkan bendera apa sahaja, pastikan anda tidak melanggar peraturan lah. Seperti orang bilang salah terbalik pasang ke, pemasangan yang tidak betul dan menggunakan bendera yang salah. Okey, kita perlu juga, kalau ada beberapa jenis bendera, ada jenis bendera yang besar tu yang biasa kita nampak di tiang-tiang semua tu, tapi ada juga jenis fishtail yang memanjang tu. Itu kita kena pastikan bintangnya di atas, bulannya di bawah, barulah jalur merah dan putihnya. Okey, dan juga perlu tahu, kalau orang tanya tema rasmi kita untuk Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kalau kena tanya kenapa kena pilih tema tu, pasal tema itu sebenarnya menekankan kiranya macam komitmen kerajaan dalam membina negara yang macam maju, harmoni, supaya orang bilang kemakmuran tu dapat dirasai secara adil oleh kita semua rakyat Malaysia. Dan lagu rasmi dia tu lagu daripada Faizal Tahir tau, lagu Aku Berjanji yang selalu Sabah FM ada mainkan setiap kali saya lepas berita, itulah lagunya. Dan juga kalau mau tahu lebih lanjut lagi mengenai kempen sepanjang bulan kebangsaan ni, sebenarnya banyak tahu kempen, salah satunya itu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ini menggalakkan kita semualah untuk memasang ataupun mengibarkan bendera di premis perumahan ataupun perniagaan, dan di kawasan pejabat pun boleh juga. Dan satu lagi, Kem Gembara Merdeka Jalur Gemilang, ini melibatkan konvoi kenderaan yang menjelajah ke seluruh pelosok negara untuk mengedarkan bendera dan juga mendekati komuniti. Sebenarnya banyak lagi acara. Dan untuk sambutan Hari Malaysia, kalau ikut sistem penggiliran rasmi, Sarawak telah dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan pada 16 September pada hari Rabu nanti, pada bulan 9. Dan kiranya acara kemuncak tersebut akan diadakan secara gilang gemilang lah di Kuching dekat BCCK. Jadi kalau orang bilang, kalau ada kebetulan ada masa, orang bilang dapat cuti panjang, kalau mau tengok orang bilang sambutan Hari Malaysia tu, pergilah. Tapi kalau sambutan bulan kebangsaan, saya rasa di setiap negeri ada buat, jadi pergilah. Macam Afrina tahun lalu ada pergi, sempat pergi, disebabkan juga kebetulan waktu tu bekerja kan. Kalau yang belum pernah pergi tengok sambutan bulan kebangsaan, pergilah jika ada peluang. Okey, balik kepada semua, teruskan bersama, terus hantarkan lagi permintaan lagu anda di Facebook dan juga WhatsApp kami 0199-0488. Varian lebih lagu lebih santai, dengarkan terus. Ini adalah lagu daripada Ruth Sahanaya, Keliru.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Andin Nazira dengan lagu Cinta Antara Benua. Okey, tadi Hafrina dah cakap pasal pemasangan bendera kan. Mungkin tidak lengkap. Mungkin ada yang juga bertanya, Hafrina, saya ada bendera jenis ni, macam mana mau pasang? Okey, kalau satu tiang sahaja yang ada dekat rumah kamu tu, jalur gemilang sahajalah. Yang mana pasang bendera pada tiang yang condong ke arah jalan raya utama. Lepas tu, kalau ada dua tiang, iaitu bolehlah kita pasang jalur gemilang ataupun bendera negeri. Dan kalau kita lihat dari arah hadapan, kiranya macam orang yang tengok, jalur gemilang ni mesti diletakkan di sebelah kiri, manakala bendera negeri di sebelah kanan. Okey, jangan ikut pula macam kiri saya. Bukan, ini adalah merupakan atau mengikut pandangan orang untuk tengok di kedudukan bendera tu. Okey. Jadi kalau jalur gemilang tu mesti di sebelah kiri, kalau bendera negeri sebelah kanan. Kalau ada tiga tiang, okey, ini boleh juga. Ini bagi syarikat-syarikat lah selalunya, yang mana boleh letakkan jalur gemilang berada di tengah-tengah, bendera negeri di sebelah kiri dan bendera syarikat ataupun institusi di sebelah kanan. Ini daripada pandangan orang lah, pandangan luar bangunan, bukan yang kita punya pandangan, tapi daripada luar bangunan. Okey, dan kalau ikut mesti ada juga larangan, tapi kadang-kadang tidak tahulah kan, mungkin tersilap pandang ataupun terlepas pandang kah, kan? Tapi kita perlu elakkan lah, sebab sekarang ni semuanya info di hujung jari. Cara pemasangan bendera yang betul pun ada dikongsikan. Jadi dilarang sama sekali salah, dan dilarang sama sekali memasang bendera terbalik. Lepas tu bendera banner ataupun banting yang bersambung, menggantung bendera kecil berbentuk segitiga yang bersambung-sambung dalam kedudukan menegak. Okey, bendera jenis banting hanya boleh digantung secara melintang. Okey, lepas tu menggunakan bendera yang rosak, yang sudah koyak, pudar, pudar warna dia tu kotor atau lusuh, dan menyentuh tanah. Pastikan kain bendera tidak meleret atau menyentuh lantai atau tanah ketika dipasang pada tiang. Okey. Banyak sebenarnya cara untuk pemasangan bendera yang betul dan yang salah ni. Kalau boleh dapatkan info dulu sebelum kamu pasang, sebab sekarang ni kita ada kempen untuk satu rumah satu jalur gemilang kan. Jadi sebelum kita buat pasangan tu, kita pastikan kita memasangnya dengan betul. Kalau kamu rasa ada jiran kamu yang tersalah pasang, boleh kongsikan infonya. Oh, salah ini, salah cara pasangnya. Okey, kita tegur sama tegur lah, janganlah sampai gaduh-gaduh. Tegur biasa saja. Oh, salah ni lah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11. Kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Jadi kita dengarkan ini lagu daripada Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM,

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkannya.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam, termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan, Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Dia berkata ia melalui jalinan digital negara jendela Fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan dibentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinian. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan dalam pertemuan bersama UEFA, CONCACAF dan EFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kita itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalan.

Fun 70 dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Janganlah paksa-paksa orang untuk rindu kita. Kalau dia mau rindu, pandailah dia tuh rindu. Pandailah dia masuk pergi mimpi kita. Gitu, Frida. Pandaikah rindu tapi masuk mimpi? Kalau saya kan, kalau saya rindu, saya tidak akan masuk mimpi itu. Dia macam lain-lain tau. Dia mimpi yang macam jatuh daripada bangunan, jatuh daripada katil. Okay? Tapi itulah orang belakang. Kalau bercinta ni semuanya manis saja. Okay? Tapi jangan memaksa orang belakang. Kalau orang tidak suka kita, orang tidak boleh rindu kita, jangan paksa orang untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan orang belakang kepentingan untuk diri kita sendiri. Biar semuanya hadir ataupun datang dengan secara ikhlas, barulah. Okay, barulah bertahan suatu hubungan tu. Dia mesti ikhlas daripada hati seorang itu. Kalau dia mau rindu, rindu. Mungkin dia tidak, bukan sebab disebabkan dia tidak mau rindu, tapi disebabkan mungkin dia sibuk, dia tengah kerja, kan. Dia kanlah kerja rindu sejak. Nanti semua pun dia type dekat komputer dia tu, rindu, rindu, rindu, rindu. Okay. Baiklah, kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Kita sudah berada di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu, lebih santai bersama dengan Hafrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan semua lagu yang Hafrina mainkan ni, Hafrina cuba tunaikan untuk anda semua. Permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Okay, kita dengarkan terus India lagu tadi, Jangan Paksa Rindu. Sekarang ini, Ingatku Dalam Doamu. Daripada aku Blasting, teruskan bersama varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Bagus ba Sabah FM.

Lagu daripada kumpulan Menara Sayang. Okey sayang, malam ni macam semua lagu yang macam cinta, lepas tu putus cinta, lepas tu baru bertemu cinta baru. Boy kamu semua bercintakan semua ni. Okey, tapi apapun kita harapkan semuanya dalam keadaan yang bahagia selalu dengan pasangan anda, dengan pilihan anda yang masih lagi cuba-cuba untuk merapati seorang itu. Pastikan hati anda betul-betul sudah pasti itulah orangnya. Sebab kita tidak mau menjaga jodoh orang lain dan kita tidak mau bilang macam membuang masa diri kita sendiri dan juga orang lain. Okey, banyak hati perlu dijaga. Ayat. Okey. Baiklah dan semua, Hafrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari, berapa hari, Rabu nanti untuk Varia. Jadi jangan sedih-sedih, Hafrin kembali sudah 2 minggu tidak bersiaran kan. Okey, jadi Hafrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Rabu. Esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Varia lebih lagu, lebih santai. Jadi kepada anda semua, jangan lupa kibarkan jalur gemilang sama ada di rumah anda, di kenderaan anda. Kalau di kenderaan tu hati-hati, jangan sampai menutup pandangan anda sendiri dan juga pandangan pemandu lain. Dan kalau yang sudah aku kibarkan jalur gemilang tu ataupun bendera negeri, pastikan tukar kepada yang baru jika sudah rosak atau kotor ataupun koyak. Okey, kita jumpa lagi. Selamat beristirahat, selamat bekerja bagi yang bekerja dan selamat terulang dalam perjalanan balik bagi anda yang baru saja habis shiftnya. Kita jumpa lagi hari Rabu nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Bye bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alif Zai Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang dengan nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johar, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas. Gantari Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda. Luncur sampai pagi katanya. Dene Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak. Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Warung Mak Adli. Bersama dengan Encik Yusuf Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah. Encik Mokta Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jasmi Z. Abdullah hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Hasrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rate.

Bangsa Jenengan Belesit Kota. 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Yun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan. Satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti. Bendera berapa ringgit? Jimmy Steady katanya tengah layan, layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad on GBH. Astani Patola Haji Jasabli. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor. Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng berhantu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH, hadir dari Setiu, Fazia G, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Konspirasi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.05 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun. InsyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.06 minit pagi waktu ini. Sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026. 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita. Jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana. Tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dia kata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jemain Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, Wan Iwan, Pain Burger, Seven Ibaling, Mawar Jingga, Atira. Kita juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halima Ahmad, Hazli Sabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, Gad Sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasional Gear Berhantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

paduan suara Kavita Alkayani Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Niga menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Tadi Kushika Bigam ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi geng-geng Burhantu. Zira Fira melaburkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Geni Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Lati, kita ada Kamal Zuumi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Sheng juga hadir, Muhammad Asyari, Rohani Manja 0914 Merpati Putih. Katanya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pampapan, Lizek, Zajafah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap, Aiz Zamani, Haziq Hadiro. Yang tengok GBH mendonia tau, dekat Australia pun ramai yang mendengarkan, dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan, dekat Norway, di Oman pada ketika ini. The E Official 3 Ainul Sirih memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari. Pemburu pos logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda, kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujukat yang menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores, persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kia Burhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya Zone Lagu.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

UG14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan tipu je Bunga Larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungon dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya. Jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori. Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shahniza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Surya 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila, kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amraza, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke, ataupun memikirkan sesuatu je, sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Lagu ciptaan dan lagu lirik oleh Cui. Spring dengan romantis. 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang baru bangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas katanya. Ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan. Mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru. Agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik. Potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Li Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi. Yung Iza, Iman Liza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Aini 67, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GB sentiasa di hati. Mantap, Kelan Hasli dari Brunei. Bat SB masuk, pam pam pam. Satu kali, Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga katanya, nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One katanya Asfa Ceras, Adrin Amin. Siapa lagi saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua peringkat nasional FM. Napi tuas jam apa manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

research dengan Isabella. Tiga 28 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Itu geng-geng berhantu. Wei, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga perempuan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan? Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, kita sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Hati Azuriati, Haris Azman, Nurmala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Semandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilok, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan tau. Betul. Terus Lida, Kemas Kedai sambil layan GBH dari Rolida Tom Yam. Mantap, Tom Yam campur satu untuk abang manis, telur dadar, ya, nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak. Ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik. Ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur Alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station.
Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an menerusi lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembor Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bilas Paksa. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Tapos sinuyak kita pa ko.
1: Ano ba, ama?
0: Nga, pasti. Kau masih menunggu aku.
1: Eh, gue bilangin ya, lo gak pantas sama Radit. Gue yang pantas, ngerti? Ngomong sama tangan.

0: Geleklah obatnya.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan. Tapi kadang, maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa, belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada A, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada, biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda. Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insya Allah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah, itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah, walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan, ya, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya, ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran. Dengan tilawatil Quran siang dan malam, dia tadabbur, dia apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa dia sibuk dengan kerja, tapi pekerjaan yang dia lakukan itu dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat atau di lapangan atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu, itu menghantar dia untuk mencintai Allah. Masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bilang orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highwaynya itu tidak sampai itu bilangnya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling, apa bilang orang, saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah

supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW-jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim.
2: Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat iaitu dengan mencintai apa yang sedang anda lakukan. Kekalkan momentum tugasan anda bersama geng Suria Air Rentak Pagi dengan hiburan dan maklumat tanpa henti, terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM. Rentak Pagi.
1: Waktu sekarang pukul 6.15 minit pagi. Saudara, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersama lagi kita saudara merusi hiburan segmen Rentak Pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 11 Ogos 2026. Terima kasih banyak pada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan saya kawan bersama anda untuk segmen Rentak Pagi untuk hari ini. Terima kasih memilih Tau FM semata mahal watling anda di pagi Selasa ini. Alhamdulillah saudara, perbandaran Tawau setakat ini cuaca dalam keadaan baik. Ada sedikit mendung dan bukan semuanya siap walafiat saja hari ini. Biasa mungkin dah sahur pagi ni mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, hantar anak sekolah atau apa saja. Pastikan Tau FM sentiasa di sisi anda. Okey, teman-teman, terus kekal mendengarkan frekuensi 101, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Capaian menjangkau sehingga sebahagian daripada sandakan, okey. Dan juga anda yang mendengarkan kami secara online berusia atau yang klik. Terima kasih juga sudi memilih Tau FM mendengarkan kami. Sudi mendengarkan kami walau di mana juga anda berada. Okey, apapun dah sedia biasa untuk hiburan saya berantak pagi. 5 jam kita berada di ruang darat Tau FM sehingga ke jam 11 pagi. Dan insyaAllah jam pertama ini sebentar lagi saya akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca. Diikuti berita ringkas sama FM 630. Dan jangan lupa anda kena ikuti juga perkongsian info solat. Semuanya untuk anda di jam yang pertama hiburan segmen Rentak Pagi.

0: tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, so kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca yang untuk hari ini Selasa 11 Ogos 2026. Dan seperti biasa, perkongsian untuk tinjauan cuaca hari ini untuk ramalan cuaca umum negeri Sabah selama seharian ini bermula daripada pagi hingga ke malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau. Belum tiba 4 daerah, kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau. Pada sebelah pagi, petang dan juga malam selama seharian ini juga diramalkan tiada hujan. Seterusnya bagi daerah Kunak, pagi hingga ke malam juga diramalkan tiada hujan. Seterusnya daerah Sampurna, pagi hingga ke malam tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Ladatu, begitu juga pagi hingga ke malam tiada hujan. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah. Untuk hari ini pagi hingga ke petang, untuk hari ini diramalkan tiada hujan, manakala malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah utara timur laut. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketika ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan seterusnya bagi perairan Lahdatu, pagi hingga ke malam hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan tenggara. Kelajuan angin 20 hingga 30 km/jam dan ketika ombak 1 hingga 1.5 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Hiburan lagu-lagu terbaik.

Selamat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Penyelarasan lebih sistematik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi penting bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Langkah itu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0.

Kerajaan Persekutuan komited memastikan prestasi ekonomi negara dapat memberi limpahan dan dirasai secara langsung oleh seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil berkata, meskipun petunjuk ekonomi pada peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan rakyat. Beliau berucap pada majlis APC 2026 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Pembangunan kepimpinan belia di Sabah akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai pemimpin muda sebagai pelapis kepimpinan negara. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha itu penting dengan mengambil kira lebih 60% populasi Sabah terdiri daripada golongan belia. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: kesan-kesan dada. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan keriangan yang palsu seperti ketawa yang berlebihan. Tingkah laku turut menjadi agak luar biasa daripada berbagai segi termasuk kelincahan maupun dari segi pertuturan. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan di mana boleh mencetus keganasan. Pengambilan depresen menjadikan seseorang menjadi tidak aktif dan berada dalam keadaan tertekan dan sugul. Berbagai tekanan fungsi badan seperti jantung, pernafasan maupun buah pinggang turut terjejas. Dari segi fizikal, penagih akan menjadi kurus, lemah tenaga, malas dan kelihatan seperti dalam hayalan, pitam, pingsan dan berperasaan ganas. Daya tahan penyakit akan menjadi lemah dan mudah dijangkiti seperti kancing gigi, hepatitis, TB, HIV, AIDS dan maut. Hidup sehat tanpa dada.
1: Eh, hey, jalan betul-betul lah. Apa ni?
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria Air Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.

0: sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Baik, saudara, sekarang sampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Ladatu, Selabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isya 7.33 minit malam dan subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Selesai bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.36 minit malam dan subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Okey, apa-apa dah, selamat pagi. Kita cakap tuan-tuan dan sahabat pendengar semua yang mungkin baru saya mendengarkan atau FM saya yang bersama anda ketika ini, okey. Terima kasih Indonesia Alicia di Sempurna mengatakan sapaan selamat pagi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kabar baik Nisha. Solo-solo saya cakap pagi ni. Oh, pagi ni solo. Syukur Alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua. Harap diberikan kesadaran daripada rezeki. Salam-salam melindungkan Yang Maha Esa. Dan terus to FM. Mantabah. Terima kasih Nisha. Juga Hidayat Anis di Kuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga Anis. Itu sapaan daripada sahabat-sahabat pendengar kita. Di WhatsApp to FM. Terima kasih Anis. Terima kasih Nisha. Okey, apa-apa dah menuju ke jam 7 pagi nanti. Seperti biasa, kita akan sama-sama nanti ikuti berita utama 7 pagi. Jangan lupa selepas saya akan kembali seluruh masa anda di jam yang kedua. Hirup hiburan segmen rentak pagi, okey?
0: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Phishing atau memancing data adalah satu kaedah bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sulit seperti ID pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau pesanan ringkas dan selalunya mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran pada laman web tertentu untuk memperdayakan pengguna. Jangan tekan pautan yang diterima daripada nombor atau email yang tidak dikenali. Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Pastikan bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet. Dan pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan. Pesanan daripada polis diraja Malaysia.
1: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat, di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal-hal terbesar. Namun dia adalah orang yang membuat orang-orang melakukan hal-hal yang besar. Sepatutnya pemimpin berpikir dan berbicara tentang jalan penyelesaian. Carilah penyelesaian, bukan memperbesar masalah. Cari titik persamaan, bukan memperbesarkan perbezaan. Dan sambil layan kami di Geng Suria, Rentak Pagi dengan maklumat dan hiburan tanpa henti sehingga 11 pagi. Rentak
1: Pagi. Okey, 7.23 minit pagi, kembali sudah bersama dengan saya KMD. Jam yang kedua untuk Ibrah saya berentak pagi. Okey. Selamat pagi dan cakap untuk sahabat pendengar semua, Allah tempat tujuan beradam. Alhamdulillah, biarkan anda semua siap walafiat. Yang senang serapan pagi kali ini, apa serapan anda tu? Pastikan anda mengambil serapan pagi dengan kadar yang cukup ya, dan tidak berlebihan, dan lengkap dengan nutrisi bagi membekalkan tenaga untuk anda sebelum anda memulakan kerja-kerja anda hari ini. Okey, saya kawan bersama anda bergerak secara solo untuk pagi ini, dan sebagai pemakluman awal lah kepada sahabat pendengar semua, ini sedikit pemakluman lah yang berkaitan dengan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 fasa 2. Daripada program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 fasa 2 secara tunai ataupun cek akan dilaksanakan ya. Diteruskan lagi untuk hari kedua hari ini. Semalam sudah pun dah berlangsung, dan hari ini hari kedua, 11 Ogos 2026, dan hari terakhir lah. Dan penerima yang layak termasuk penerima fasa 1 dan fasa 2 yang masih lagi belum buat tuntutan, boleh semak ya, kelayakan anda di syukur.sabah.gov.my. Okay? Jadi layak tak layak, anda boleh semak di laman web tersebut. Dan sekiranya layak, anda boleh membuat tuntutan lah. Dan apapun seluruh daerah diadakan bermula seawal pukul 8 pagi, dan meliputi daerah Kelabakan, Sempurna, Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu. Jadi jangan lupa kepada penerima-penerima bantuan syukur ini. Okey. Jadi sebarang maklumat lanjut boleh terus berhubung di hotline ya, Program Sentuhan Kasih Rakyat Negeri Sabah, di talian 0883694 73. Okey. Ataupun boleh email rasmi Program Sentuhan Kasih Rakyat Negeri Sabah .gov.my ya, di sentuhankasihsabah.gov.my ataupun MySMJ profiler daerah di pejabat daerah masing-masing. Okey, ada apapun tujuan syukur ini diadakan adalah sebagai meringankan beban kewangan lah penerima untuk keperluan asas khususnya makanan, dan menyokong golongan yang memerlukan untuk kehidupan yang lebih wajar. Baik, itu antara bahan yang kita kongsikan untuk pemakluman anda ya, penerima-penerima Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 fasa 2. Okey, jangan lupa surat 7.30 nanti seperti biasa kita ada cerita tular. Dan juga kita ada pengisian lain 7.45 nanti kita ada berita FM, dan juga bersama dengan jangan lupa bersama dengan Bro Aiken nanti bersih positif pagi.

0: ke rumah orang tuaku.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular
1: diaktifkan.
3: Oh, seperti biasa lah saudara, kita ada cerita tu lah kita nak kongsikan. Dan pada pagi ni kita nak kongsikan sikit lah dengan seorang apa ni, bakat cilik . Kadang-kadang bakat kecil yang kita nampak biasa sebenarnya boleh menjadi permulaan lah kepada sesuatu yang besar . Begitu juga dengan kisah seorang budak lelaki yang mencuri perhatian ramai selepas video dirinya menjual lukisan anime pada harga serendah RM1 dan juga RM2 tular di media sosial. Jadi kalau anda perasan memang apa ni, video yang beberapa hari ini tular lah. Dan dalam video berkenaan, seorang lelaki dilihat menegur kanak-kanak tersebut dan bertanya tentang apa yang dijualnya. Dengan penuh sopan, budak itu menjelaskan bahawa dia menjual lukisan anime yang dilukisnya sendiri. Jadi lukisan anime itu dijual RM2, yang kurang cantik itu dia cakap jual RM1 saja. Jadi apa yang membuatkan lagi berkenan kagum ialah hasil lukisan budak tersebut yang kelihatan cukup kemas dan juga cantik walaupun usianya masih lagi muda . Dan apabila ditanya mengenai harga, budak itu memberitahu bahawa setiap lukisan anime dijual pada harga RM2. Malah dia turut menjelaskan bahawa sekiranya ada lukisan yang dirasakan kurang cantik, dia akan menjualnya pada harga RM1 saja. Jadi sambil bercerita, budak itu memberitahu bahawa salah satu lukisannya sudah pun terjual dan dia bercadang untuk melukis lebih banyak lagi selepas ini untuk dijual. Jadi melihat kesungguhan dan juga bakat yang dimiliki oleh kanak-kanak tersebut, lagi berkenaan kemudiannya memberikan sejumlah wang kepadanya untuk disimpan. Walaupun jumlah wang yang diberikan itu tidak dapat dilihat dengan jelas dalam video, tindakan kecil itu ternyata cukup bermakna buat budak berkenaan . Jadi lagi dia sebut memberikan kanak-kanak semangat dengan menyuruhnya terus mengemaslah dan juga memperbaiki hasil lukisan, kerana beliau berpendapat hasil karyanya sememang cantik. Dan bukan sekadar membeli hasil lukisan, sokongan seperti itu mungkin menjadi pembakar semangat . Untuk seorang kanak-kanak untuk terus mengasah bakat yang dimilikinya. Jadi video tersebut turut mengundanglah pelbagai komen positif daripada netizen, dan ramai bukan saja memuji bakat melukis kanak-kanak itu, malah tersentuh melihat cara dia bercakap yang sopan ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Jadi kisah kecil ni sebenarnya saudara mengingatkan kita bahawa bakat sebenarnya tidak mengenal usia. Dan lebih membanggakan, kanak-kanak ini bukan sekadar mempunyai bakat lah dalam lukis, tapi sudah belajar lah . Berusaha mencari rezeki melalui hasil tangannya sendiri. Jadi semoga ada lebih ramai lagi lah yang tampil memberikan sokongan dan peluang kepadanya untuk terus berkarya . Jadi khusus pada adik di luar sana, mungkin selepas ini apa salahnya, mungkin boleh berdikari sendiri, melukis, mana lah tahu boleh jual kan. Mungkin menjadi inspirasi lah untuk kisah yang tular pada pagi ini mengenai dengan seorang budak lelaki yang menjual hasil karya lukisan animenya serendah RM1 dan juga RM2. Teringat pula ada seorang rakan saya dulu pun pandai melukis juga, pun dia jual dengan saya. Saya pernah membeli karyanya sebanyak 50 sen. Itu cerita tular kita untuk pagi ini.
4: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Positif pagi bersama
5: Royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda. He's a one, he's a two, he's a one.

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini anda bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, dalam 2-3 hari ini kita mendengar banyak berita tentang kemalangan jalan raya, kan? Ataupun mungkin anda sendiri pun pernah mengalami yang namanya kemalangan jalan raya. Saya yakin dan pasti kemalangan jalan raya ini sebenarnya adalah perkara yang sangat-sangat kita mau elak dalam kehidupan kita, betul kan? Jadi pagi ini saya ingin memberikan pemakluman penting kepada anda semua, lebih kurang macam peringatan ringkas untuk kebaikan bersama lah, yaitu tentang toleransi kita di jalan raya. Iyalah kan, jalan raya ini kan laluan yang mesti kita lalui untuk kita pergi sekolah kah, pergi kerja kah, ataupun pergi bandar kah, untuk beli barang-barang keperluan dan sebagainya lah. Pokoknya hari-harilah kita akan berada di atas jalan raya ni, betul kah? Jadi dengan itu, sebagai pengguna jalan raya yang bijak, ikutilah peraturan-peraturan jalan raya waktu memandu. Misal contoh, tidak bermain telefon bimbit semasa driving, tidak memotong di garis yang berkembar, mematuhi had laju, patuhi traffic light, dan yang paling penting sekali, kalau kau mau masuk simpang ataupun belok kiri kah, kanan kah, pasang signalmu bos. Taulah kau kuat berahsia, tapi janganlah kau belok masuk simpang pun kau rahsiakan juga signalmu. Kesian pemandu lain, selalu dikejutkan oleh dirimu yang masuk simpang mengejut. Tak dapat kejutan hari jadi, tiba-tiba dapat pula kejutan di jalan raya. Tolong ya guys, bertolak ansurlah di jalan raya. Kena beringat, di jalan raya ni bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk tunjuk hebat. Sama-samalah kita saling menjaga keselamatan di atas jalan raya ni ya. Selalu kan DJ-DJ kesayangan kita di Tau FM ni pesan kepada kita, dia bilang hati-hatilah di jalan raya, biar lambat asal selamat. Pagi ini biar Bro Eke pula bilang ke kamu, pandulah dengan santai, yang penting sampai. Gitulah. Ingatlah wajah-wajah orang yang tersayang yang setiap hari menanti kepulangan kita. Adakah anda ingin menggantikan kebahagiaan anda yang sedia ada kepada kesedihan yang tidak sepatutnya ada? Kalau tidak mau, pastikan anda menjaga keselamatan diri anda dan orang lain. Jangan persulitkan keadaan di jalan raya. Saling bertolak ansur dan salinglah menghormati antara kita. Bilang orang tahu, kita-kita pun juga nih. Hati-hati memandu buat kamu semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua dan sihat selalu ya. Sekian, Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK, sudah berkongsikan slot motivasi pagi kita untuk hari ini. Dan seperti biasa saudara, untuk hiburan sembang rentak pagi, kita ada topik yang akan kita sembang-sembangkan dengan anda. Jadi apa sebenarnya topik yang nak disembang-sembangkan tu? Jangan lupa, insyaAllah saya akan postkan tadi syarat di page Facebook rasmi kami Tau FM, sesen pilihan anda, dan juga di WhatsApp Tau FM. Okay? Baik, apapun selamat pagi sekali lagi kita ucapkan untuk sahabat-sahabat pendengar semua, walau di mana juga anda berada mendengarkan Tau FM ketika ini. Saya kawan bersama anda. Terima kasih Bang Timbul menyapa kita selamat pagi dari Bandar Tawau, mengucapkan selamat pagi buat semua pendengar-pendengar Tau FM. Tak lupakan buat DJ juga selamat bertugas. Terima kasih. Itu antara sapaan sahabat pagi daripada Abang Timbul kita. 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM. Saya akan kembali sebelum saat nanti di jam yang ketiga, okay? Jangan ke mana, setia bersama kami Tau FM, stesen pilihan anda.
3: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penyelarasan lebih sistematik pacu agenda pembangunan negeri. Prestasi ekonomi negara beri manfaat kepada rakyat.